ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر ووجل أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معصيتك. يا الله Tuhan kami, kami bersyukur padamu oleh kerana engkau kami berupaya berada di waktu pagi ini dan begitu juga di waktu petang nanti. Ya Allah, Tuhan kami, kerana engkau kami peroleh hidup pada hari ini dan suatu waktu kami pasti akan mati dan padamu juga tempat kami akan kembali. Kami bermohon taufik daripadamu seperti mana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Dan jadikanlah amalan ini seperti mana amalan ahli yakin. Dan jadikanlah kami dari golongan yang menerima nasihat, orang-orang yang bertaubat dan keazaman seperti orang-orang yang takut. Dan kami bermohon seperti mana pemohon, orang-orang yang suka kepada kebaikan dan beribadah seperti ibadah orang-orang yang warak. Dan jadikan pengetahuan ini sebagai ahli-ahli yang berilmu, sehingga kami termasuk dalam golongan orang-orang yang takut pada engkau, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon padamu, jadikanlah dalam diri kami perasaan takut yang dapat menghalang kami daripada melakukan kemaksiatan, sehinggalah kami beramal dengan penuh ketaatan kepadamu sebagaimana amalan yang kami merasa perlu mendapat keredaanmu, dan juga sehingga kami betul-betul ikhlas dan bertawakal padamu dalam setiap perkara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

0: Ya, apa dia yang?
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaluk 107.5 MHz.
3: Termaluk bandar titik tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehema pembalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Hai, Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: pandang pandang.
1: Dengan rakan kami iaitu DJ Azizi dialek jakun di Asyik FM, dan juga seterusnya kita bersama dengan DJ Nashriq Pahang FM dan juga DJ Ella di Sabah FM. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Itu dia pagi Ahad ni,
3: ya? Ya, betul. Okay.
1: Jadi kita nak berkongsi berkenaan dengan pencarian DJ Dialek Semai 2026. Wah, menarik ni. Saya kira pasti ramai yang masih mencari peluang dan ternanti-nantikan orang kata pencarian bakat ini pastinya. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini. Silakan.
2: Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai Munawar Azmi yang handsome kacak bergaya dan juga yang cantik jelita Raja Sofia. Terima kasih. Dan juga kepada rakan penyampai kita Nashriq yang berada di Pahang FM. Apa khabar awak? Dan juga kepada rakan penyampai kita DJ Ella di Sabah FM. Apa khabar kamu? Harap sihat saja pagi ini, ya. Okey. Baik, kita teruskan ya dengan kita sedang Asyik FM sedang mencari itu penyampai radio Asyik FM ya. Dalam Dialek Semai, kita ingin kongsikan kepada anda jika anda rasa anda ada bakat ya, anda boleh ya orang kata memohon kepada kami ya. Dan tapi kita ada caralah ya. Cara yang pertama iaitu anda perlu menghantar ya, iaitu satu dalam Dialek Semai dan juga Perbahasa Melayu ya. Dan permohonan ini dibuka ya sehinggalah 30 September ya, dilanjutkan sebenarnya. Okey, yang pasti anda antara syaratnya fasih dan bertutur ya dalam bahasa orang asli Semai hendaknya, dan juga hantar video anda melalui MP4 dan boleh hantar juga beserta resume anda ke bakat ya @gmail.com ya. Pastikan anda juga berumur 18 tahun sehingga ke 35 tahun dan berstatus bujang ya, dan juga yang pastinya SPM hingga ke atas lah, ijazah ya, kelulusan akademik anda boleh mohon. Pastikan anda juga ada kreatif ya, dan juga yang pasti minatlah ya dalam bidang penyiaran radio dan juga media sosial. Dan juga kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh ya melalui WhatsApp kami 0133151600. Okey. Jadi yang pasti ya, anda berdialek Semai. Okey, bujang. Itu dia. Dapat kita kongsikan sebelah begini.
4: Okey, DJ Azizi kan dia tadi memberikan perkenan yang penting bujang.
1: Saya lebih kurang 3 kali dari perkenan itu.
4: Okey, itu berkenaan pencarian DJ Dialek Semai. Jadi kepada anda yang berminat mungkin anda boleh mencuba bakat anda. Mana tahu boleh menjadi rakan kepada DJ Azizi selepas ini.
1: Kita kena belajar dulu lah cakap.
4: Dialek Semai kan. Okey, itu berkenaan apa yang dikongsikan daripada Asyik FM. Kita nak beralih kepada Pang FM pula. Kabarnya nak berkongsi berkenaan inisiatif Belanjawan Pahang. Betul ke DJ Nashriq?
3: Ya, betul sekali. Tepat betul. Tapi kita takkan kongsilah pasal pencarian DJ sebab kita tak ada buat pencarian DJ pun. Apapun, selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang mana sedang bertugas untuk pagi ini. Zizi, Semat kan. Dua kali awak mention bujang, ada sesuatu ke? Dan juga rakan kita di Sabah, DJ Ella. Dan untuk hari ini macam dimaklumkan juga, kita akan kongsikan mengenai Belanjawan 2026. Dan untuk hari ini berlangsungnya selama 3 hari iaitu 25, 26, 27 September 2026 bersama dengan Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan program ini bertujuan memberi peluang kepada Kementerian Keuangan sendiri melihat, menyaksikan dengan mata sendiri mengenai projek tersebut dan juga maklum balas sebagai input untuk penyediaan Belanjawan 2027 nantilah. Dan tujuan beberapa projek naik taraf seperti tempat letak motor awam, DJT dan cabing bekalan makanan barisan hadapan, dan juga gerai serta pemasangan lampu solar di kampung Tekek dan juga kampung Juara. Dan hari ini adalah hari terakhir, 27 September 2026 merupakan hari terakhir lawatan Menteri Keuangan 2 yang mana berada di Pulau Tioman, dan beliau akan berada di majlis pelancaran Slipway baru Kampung Mukut di Sekolah Kebangsaan Mukut lah, Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jelajah Duta Hospitality Moh ke Pahang di Kuantan, di mana program anjuran Tourism Pahang berlangsung dari 17 Ogos hingga 28 September 2026 dan meliputi 11 daerah dan 2 destinasi tambahan, iaitu Pulau Tioman dan juga Bukit Fraser, menjadi 13 destinasi jelajah, dan Kuantan menjadi destinasi terakhir iaitu pada 28 September 2026. Itu esok hari lah, hari Senin. Ini hari Senin, ya betul. Dan program ini merupakan salah satu inisiatif di bawah Trust Pertama Belanjawan Negeri Pahang 2026 yang memberi penekanan terhadap usaha memperkasakan modal ihsan serta meningkatkan kompetensi profesional lah, dan kualiti perkhidmatan dalam sektor pelancongan dan hospitality. Dan ia juga melibatkan penggiat industri pelancongan daerah, pengurusan dan pekerjaan, pekerja hotel, pengusaha, pekerja restoran, kedai makan, frontliner, kakitangan kerajaan, pengusaha produk, pelancongan, homestay, NGO dan sebagainya lah, ramai lagi lah yang mana terlibat juga untuk apa orang kata, anjuran apa ni, jelajah Duta Hospitality ni yang mana berakhirnya adalah 28 September esok. Itu dia. Ya, faham ya semua. Okey anak-anak, terima kasih.
1: Terima kasih cikgu.
3: Ya. Yeah.
1: Okey. Yes, seterusnya kita nak terbang ke Sabah pula. Untuk Sabah kali ini, kita akan berbicara berkenaan dengan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Wow. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi.
0: Ya, terima kasih Raja Sofia. Dan sebelum tu, Ella ada soalan cepu emas ni. Yang dua-dua okay, tu. Ella. Bujang ke?
3: Oh, mic problem lah. Hello, hello, tak dengar lah.
4: Siapa bujang angkat tangan?
0: Siapa bujang angkat tangan? Okey, baik. Assalamualaikum dan salam dari Sabah Negeri di bawah bayu. Dan kali ini dari Sabah FM, bersama dengan saya, Ella. Dan Ella nak kongsikan kabar dari negeri Sabah ni, iaitu cerita yang masih panas-panas lagi, iaitu anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16. Yang mana carta lagu artis Sabah, iaitu terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, yang mengetengahkan karya artis, penyanyi dan komposer tempatan Sabah, khususnya lagu dalam bahasa Melayu. Dan lagu-lagu ini dipilih berdasarkan kualiti dan juga telah memenangi carta mingguan, itu yang paling penting. Dan penerbit kelas musim ke-16 kali ini, iaitu LV Durin, berkata program yang terus diberi penekanan kepada karya asli dihasilkan anak tempatan Sabah. Dan boleh dikatakan semua karya pencipta lagu, penulis lirik dan penyanyinya adalah orang Sabah. Kita-kita juga ini. Dan kali ini 9 buah lagu terbaik kelas ke-16 berentap di pentas akhir untuk lagu manakah yang bakal bergelar juara. Dan antaranya Maximus Jumi dengan lagu Semarakkan Harapan, yang satu Moses Brian Clay, Dang Mar Eza dengan lagunya Mawar Merkah, Narcissus Justin Misim, Hati Bukan Mata, Kahira Maisarah Bahagia Tanpamu, Quinera Mungkin Hari Esok, Ivy Loverin R. Amin, Memori Felix Agus dan lagu Lumangat Okudika dinyanyikan oleh Cici. Malam semalam 26 September telah berlangsungnya pentas anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 dan semuanya terbaik. Orang Sabah bilang mantap, bagus bah. Dan masing-masing menunjukkan keistimewaan persembahan lagu masing-masing. Ya. Dan dah kita terjawab, kalau kita tengok kepada video klip yang kita tonton sekarang ni, iaitu persembahan daripada finalis anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16, dan terjawab sudah siapa apa ni juaranya, iaitu lagu Lumangan Aku Dika yang bermaksud aku rindu dia. Takut kena tanya nanti apa itu Lumangan Aku Dika. Lagu dan lirik sepenuhnya oleh Rinal Gun Tabit. Dan kali ini dinyanyikan oleh Philly Stacy Paimin alias Cici. Dan itu saja daripada Ella untuk anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 kali ini.
4: Wow, cukup mantap. Sebab kita tahu orang Sabah semua pandai-pandai menyanyi. Betul. Semuanya.
1: Memang mantap lah.
4: Ella nak nyanyi sikit ke Ella?
3: Ah, boleh bah.
0: Namanya Ella tentu boleh menyanyi kan?
1: Mesti boleh menyanyi. Ella nama dah sama dah.
3: Tahun depan kita masuklah Aziz eh.
4: Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita daripada Asyik FM, Pahang FM dan juga Sabah FM untuk perkongsian khabar daripada negeri pada hari ini. Terima kasih semua.
1: Terima kasih semua.
3: Ya, sama-sama.
1: Ya, itu dia ceria kita pagi ni ya. Seronok rasa berbual-bual kan. Walaupun mungkin kita ialah kadang-kadang kita tidak berkesempatan untuk bertemu, tetapi kita bertemu di dalam talian bersama dengan rakan-rakan kita. Pasti je. Okey.
4: Betul. Kita nak tanya penonton kita.
5: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: satu pilihan.
1: Bang FM.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza, berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategi seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian nyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu, sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azan Syariman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 6-2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
4: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
4: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC, dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azan Syariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir Mustafa Mobouli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: satu 107.5 Pahang Barat. Jerantut. Sembilan puluh satu peplen sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: Bintang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dah bangun ke belum? Ya, untuk pagi ini macam biasa dah bersama dengan anda untuk hari Ahad 27 September 2026 sama dengan 15 Rabiul Akhir 1440. Lapan je kita bersama untuk hari ni ya. Semuanya dah makan, alhamdulillah. Yang mana belum lagi sarapan, tengah mencari kedai-kedai yang menyediakan sarapan keinginan anda. Aduh, katanya nak makan itu, nak makan ini, banyaklah makanannya. Tak apalah, makanlah ya. Selagi boleh makan tu makan. Tapi kalau boleh pun jaga sikit. Orang kata kontrol sikit dia punya portion dia, okay? Bukan poison, portion dia, okay? Untuk anda semua. Dan sebentar tadi kita bersama di seleksi pagi banyak antipatiknya. Yang mana sempat season konsil bersama dengan Asyik FM tadi, yang mana ada berkebolehan, berbakat, boleh try di Asyik FM punya dia nak cari penyampai radio yang fasih dalam dialek Jakun. Jakun ke fasih dalam dialek apa, boleh bercakap dialek lah ya. Itu boleh try di Klasik FM, Klasik FM pula, Asyik FM. Boleh ke laman sosialnya untuk dapatkan maklumat lebih lanjut untuk anda semua. Okay, jom kita nak sambung hiburan kita untuk pagi ini. Ini dia, Tinggal Tanda Tanya, Ella, Pak FM, satu pilihan.

0: Jong FM.
1: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
2: Jom kita pergi beli.
1: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
2: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
3: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
2: Alah, Iman, biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
1: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
2: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
3: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

Tengok je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Satu pilihan.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam misteri.

dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok Chaudhary Sitipun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia. Di mana juga ada berada kerana kita tak nak kehidupan kita itu sia-sia. Tuan-tuan terus mencari kebaikan di mana jua anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan buat kita yang mendengar dan buat ahli keluarga kita yang kita kongsikan kebaikan dan juga mereka yang lain yang tumpang kebahagiaan dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hidup ini tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lagi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak memenuhi kehendak keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita sama ada kehidupan ini bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian, hari ini di keliling kita, kita akan berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman yang Masya Allah menggugah iman dan juga tauhid kita. Cuba bayangkan tuan-tuan sahabat rahimakumullah, dulu media sosial, zaman tak ada media sosial, kita ada zaman TV, macam-macam program yang kita tengok yang kadang-kadang boleh menggugah iman kita. Sebelum ada TV, kita ada akhbar. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, sekarang media kita teknologi canggih, tak salah. Cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ini yang akan menjadikan gundah gulana, kucalana, terhati kecek. Kita akan rosak kehidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya sahaja kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sebenar. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita sama-sama, menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian saja buat waktu ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Persona. Baik, serara edisi hari ini 27 September 2026, hari Ahad. Waktu sekarang 10:19 pagi sehingga pukul 2 petang bersama saya Bala dalam Zon Persona. Baik, serara kita berada dalam edisi yang pertama. Seperti tadi kita ikuti utama 10 pagi dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan selepas ini kita berhibur dalam hiburan pagi dan juga tepat pukul 10:30 pagi Biz On Air. Dan juga tepat pukul 11 pagi kita berhibur hiburan santai ya, mendengar lagu-lagu yang menarik. Dan juga pukul 12 tengah hari Marathon Hits. Dan tepat pukul 1 tengah hari kita ikuti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan seperti biasa 1:30 tengah hari nanti ceramah pilihan sehingga akhir rancangan. Baik, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Balah menemani anda sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama di edisi pertama di Zon Persona, Balah nak kongsikan amaran ribut petir hujan lebat di 10 negeri hingga 1 tengah hari hari ini. Baik, saudara, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di 10 negeri termasuk wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan sehingga pukul 1 tengah hari hari ini. Baik, menurut Met Malaysia, cuaca tersebut dijangka melanda beberapa kawasan di negeri Pahang iaitu di Bera, Rompin dan juga Bentong, manakala di Selangor, di Petaling Jaya, Klang, Hulu Langat dan juga Sepang dan juga di Gombak. Amaran sama turut dikeluarkan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dan juga seluruh Negeri Sembilan serta Melaka. Sementara itu di kawasan Johor, kawasan yang dijangka terlibat ialah Pontian, Batu Pahat, Muar, Tangkar dan juga Segamat dan juga di pedalaman Sabah dan juga Sabah. Orang ramai yang ingat nak lanjutkan info terkini boleh melayari laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia untuk info yang lanjut. Baik, saudara, kita terus beri lagu pertama di edisi pertama di Zon Persona.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Radio Brescia. Prague FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Baik, saudara Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan, masih bersama saya, Bala, dalam zone personal. Baik, saudara, kita berada dalam Biz On Air. Baik, saudara, hari ini kita nak bawa anda kepada satu bidang perniagaan yang mungkin nampak menyeronokkan tetapi di sebaliknya memerlukan kreativiti, kemahiran dan juga pengurusan yang baik. Baik, kalau pergi ke majlis kahwin, hari keluarga, sambutan hari jadi atau secara korporat, mesti ada yang suka bergambar dan membawa pulang kenangan dan juga bentuk gambar yang boleh terus dicetak. Itulah dunia insan photo booth. Baik, hari ini kita bersama dengan Nur Farhain Muhammad Mokhtar. Beliau seorang usahawan yang berniaga dalam bidang perniagaan instant food booth by Siki Studio. Baik, daripada sekadar ruang yang bergambar, photo booth kini menjadi salah satu tarikan dalam pelbagai jenis acara. Tetapi bagaimanapun, sebenarnya seseorang boleh menjadikan photo booth sebagai satu peluang perniagaan. Baik, kita terus bersama dengan beliau. Puan, apa khabar Puan?
4: Ya, khabar baik.
3: Selamat pagi Puan.
4: Selamat pagi.
3: Baik Puan, dah sarapan dah Puan?
4: Baru lepas.
3: Okey, baik Puan. Boleh kongsikan dengan pendengar bagaimana tercetus idea untuk memerlukan perniagaan instant photo booth.
4: Baik. Okey, idea ni bermula masa saya dengan suami pergi ke kenduri kahwin saudara di Kuala Kelawang. Lepas tu kami tengok ramai orang beratur dekat photo booth tu instead of daripada ambil makanan. Jadi kami explore, tengok dia macam ada satu sudut tu macam studio kecil macam tu, tengok ramai orang beratur dekat situ. Jadinya kita tengok kat situ macam demand ada lah. So kita terus belajar daripada, kita belajar lah daripada YouTube je.
3: Belajar daripada YouTube je.
4: Ya, setup, daripada segi setup, belajar macam mana nak pasang, macam itulah daripada YouTube je.
3: Baik Puan, daripada begitu, banyak jenis perniagaan yang boleh diceburi. Mengapa anda memilih bidang tertentu ni?
4: Bidang photo booth ni? Sebabnya kami rasa macam ada permintaan lah. Sebab setiap bulan kan ada majlis kahwin atau event. Jadi photo booth ni kita rasa perniagaan ni boleh konsisten lah.
3: Baik, baik, baik. Daripada perniagaan yang sekarang ni, semasa mula-mula perniagaan, bagaimana anda mendapatkan pelanggan pertama? Adakah terus mendapat sambutan atau perlu melalui proses yang agak mencabar?
4: Mula-mula nak buat bisnes Okey, mula-mula memang susah lah sebabnya kita baru nak start. Kita pun bukan influencer, tak ada nama kan. Jadinya nak yakinkan orang tu susah. Jadi kita kena struggle jugalah mula-mula nak promote. Kita cara nak promote tu, kita promote dengan orang yang terdekat. Family, kawan-kawan, kawan kepada kawan, macam tu lah. Alhamdulillah sekarang memang ramai lah orang cari kita orang.
3: Yang sekarang ni Puan dah start bisnes ni dah berapa tahun dah?
4: Ada setahun dua bulan dah.
3: Dah sebelum ni Puan ada peniaga ke ada kerja?
4: Sebelum ni? Kerja hakiki tu ada. Tapi ni macam part time lah.
3: Yang sampai sekarang pun part time juga ke full time?
4: Part time, masih lagi part time.
3: Baik Puan. Seterusnya, kita biasanya pelanggan mendapatkan perkhidmatan photo booth untuk acara seperti apa? Lebih banyak majlis kahwin ke, hari jadi ke, korporat atau secara lain?
4: Kebanyakannya memang majlis kahwin. Tapi ada juga makan malam untuk majlis persaraan, graduasi, fun run pun ada.
3: Yang khususnya macam contoh yang majlis perkahwinan ini atau hari jadi atau majlis korporat ni, penkawa dari mana? Kuantan ke, secara Pahang ke?
4: Base kita orang dekat Temeloh. Temeloh Bera, memang free, kita tak ambil apa-apa.
3: Kau cash?
4: Apa? Cash. Tak ada ambil cash. Tapi kalau di luar kawasan tu, kita kira by kilometer lah.
3: Puan, boleh terangkan sikit yang dia punya package apa? Package macam contoh. Package macam contoh yang nak kita nak ambil photo booth ni kan. Dia ada certain package berapa harga, certain package berapa harga. Boleh terangkan sikit?
4: Boleh. Kita ada 3 package. Package A, B, C. Yang paling rendah package A. $699 3 jam unlimited print.
3: Unlimited print.
4: Dalam tu dah sekali dengan guestbook semua dah ada, prop dengan crew semua dah ada.
3: Okay, package B?
4: Package B $750 okay. 4 jam.
3: Oh, 4 jam. Okay.
4: 4 jam. Yang tu pun sama juga. Ada guestbook semua tu lah sama. Semua sama. Cuma beza dia jam.
3: Jam.
4: Package C, $950.
3: Yang tu berapa jam?
4: 4 jam above lah, 5 jam.
3: 5 jam lah. Dia punya memang 5 jam lebih lah.
4: Ya, baik, dia ada beza yang setiap package tu semua jam.
3: Baik Puan, sekarang banyak konsep apa photo booth yang semakin kreatif. Apa trend yang anda lihat semakin mendapat permintaan daripada pelanggan?
4: Trend kita lebih pada digital sharing lah. Sebabnya rambai customer ke gambar yang terus keluar,
3: terus cetak
4: less than 10 second. Lepas tu kita ada soft copy juga, boleh scan QR je. Lepas tu dia memang akan download terus melalui handphone lah.
3: So kalau macam contoh kita nak cetak pun, kita boleh terus dapat dalam handphone kita lah.
4: Kita ada sediakan juga QR. So boleh download, dia akan masuk kat drive kita.
3: Baik Puan, contoh sekarang ni kalau kita tak nak cetak, kita nak terus dalam handphone kita kan. Bayangkan dia punya harga dengan tu memang sama ke macam mana?
4: Sama je lah. Unlimited. Dia kita tak kira yang tu, dah sekali dah dalam tu.
3: Baik Puan. Yang seterusnya, perancangan masa depan Puan, akhir sekali, apakah perancangan anda untuk mengembangkan perniagaan ini pada masa akan datang?
4: Perancangan masa depan kami ada fikirlah untuk tambah set, crew. Lepas tu kita nak buka join branch jugalah event-event kerajaan, event-event corporate. Lepas tu nak upgrade lagi dengan kita ikut teknologi AI sekarang kan.
3: AI. Baik. Baik Puan, yang akhir sekali, bagaimana pendengar Pak FM yang sekarang mendengar program kita ni, boleh mendapat maklumat lanjut atau membuat tempahan perkhidmatan atau boleh melayari Instagram, Facebook, TikTok Puan? Ada ke?
4: Baik. Kita ada TikTok lah. TikTok kami Cik C Studio.
3: Cik C Studio
4: betul?
3: Baik, boleh contact dengan nombor telefon ni 0105427875.
4: Kita ada lagi satu nombor alternatif kalau tak dapat nombor ni lah.
3: Boleh ba? Share.
4: 0145188.
3: Baik Puan.
4: 737.
3: Okey, baik Puan. Terima kasih Puan. Setakat ni Puan akan share seperti yang akan kita dapatkan info sedikit mengenai apa instant photo booth by CK Studio. Okay. Terima kasih ya Puan.
4: Terima kasih. Ya, terima kasih Pak FM.
3: Baik, terima kasih Puan.
1: Okay. Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Baik, saudara, masih bersama saya Bala dalam Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan, kita berada dalam edisi yang kedua di Zon Persona. Baik, saudara, hiburan santai yang mendengar lagu-lagu yang menarik sehingga pukul 12 tengah hari. Dan seterusnya kita beribu dalam Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan sedikit info. Tamasha Sukan Asia ke-20 Asia Negara 2026 Jepun kini sedang berlangsung secara rasmi di kota Jepun. Kejohanan beraneka sukan terbesar di benua Asia ini telah membuka tirainya pada 19 September dan dijadualkan berlangsung sehingga 4 Oktober 2026. Jepun menjadi tuan rumah Mesyah ini buat kali ketiga selepas edisi Tokyo 1958 dan juga Hiroshima 1994 dan juga dan menghimpun lebih 17,000 atlet dan pegawai daripada 45 buah negara bertanding. Terdapat 43 jenis sukan dipertandingkan, merangkumi sukan Olimpik, e-sukan, sepak takraw dan juga kabadi. Beberapa acara sukan seperti hoki, lucur air dan juga squash turut menawarkan tiket kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Baik, saudara, setakat pungutan pingat Sukan Asia ke-20 setakat semalam 26 September 2026. Baik, kontingen Malaysia berada di kedudukan ke tempat ke-12 dan juga dimurut oleh pingat emas 4 dan perak 1 dan juga gangsa 7. Baik, saudara, seterusnya yang di China memungut pungutan pingat emas 106, perak 40, gangsa 27, masih menghuni di tempat ke-1 dan juga diteruskan tempat ke-2 Jepun 31 emas, 48 perak dan juga gangsa 48. Seterusnya di tempat ketiga, Korea Selatan 16 emas, 21 perak, 36 gangsa. Dan juga Uzbekistan di tempat keempat, 8 emas, 17 perak, 9 gangsa. Dan juga seterusnya Kazakhstan di tempat kelima, 8 emas, 8 perak, 19 gangsa. Dan juga seterusnya Thailand di tempat keenam, 8 emas, 7 perak, 9 gangsa. Dan juga di tempat ketujuh, Iran, 7 emas, 14 perak, 7 gangsa. Dan juga Bahrain di tempat ke-8, 6 emas, 2 perak, 2 gangsa. Dan juga seterusnya di tempat ke-9, Korea Utara, 5 emas, 5 perak, 4 gangsa. Dan juga di tempat ke-10, India, 4 emas, 12 perak, 14 gangsa. Dan juga Malaysia sekarang di tempat ke-12, 4 emas, 1 perak, 7 gangsa. Ayo, kita sama-sama memberi semangat yang penuh dan juga memberi semangat yang penuh kepada kontingen Malaysia terus mendapatkan pingat. Baik, kita terus beri buah lagu seterusnya.

0: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam Miko. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Cabaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
1: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
0: Punya, mana ada. Semua aku dah bawa beg tangan, kunci kereta. Kunci rumah pun dah ada.
1: Rasanya kat bilik kau tu, banyak lagi suih yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug striker pun tak kau cabut. Kan itu pemasiran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
0: Alah, sorry lah. Aku lupalah. Nak cepat tadi.
2: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh
3: Radio Malaysia Pahang FM. 3, 2,

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Baik, saudara, Radio Malaysia FM 1 pilihan. Waktu sekarang 11.51 minit pagi bersama saya Bala dalam Zone Persona. Tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebentar selepas Marathon Hits kita ikuti utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, bagi yang berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah boleh mendengar kami 107.5 MHz dan juga anda boleh memuat turun RTM klik secara percuma. Baik, saudara, seterusnya kita berbual lagu seterusnya daripada Ellie Cats.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia Pahang.

0: termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
1: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
2: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
3: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
1: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nurul Shikin Harun, RTM.
4: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolie 21-18-21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata Maskat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine, selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan ramah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam zone Persona. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan. Baik, saudara, sebelum itu, peminjam pinjaman pendidikan Yayasan Pahang, jangan lepaskan peluang ini. Tinggal 3 hari saja untuk anda menikmati diskaun 69% sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Ini peluang untuk membuat bayaran balik pinjaman dengan penjimatan yang lebih besar sebelum tempoh kempen berakhir. Jangan tunggu saat akhir, layari www.ky.org.my dan juga kongsikan info ini kepada mereka atau rakan atau kenalan yang masih belum membuat bayaran balik. Lagi tinggal 3 hari saja untuk menikmati diskaun 69% sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Peminjam pinjaman pendidikan Yayasan Pahang dan juga boleh memberikan info ini kepada rakan-rakan anda. Baik, serana bagi seterusnya, bagi muslimin dan muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.02 minit tengah hari telah masuk waktu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dia buat satu permusafiran. Bayangkan zaman dahulu bila nak bermusafir jauh ni, dia siapkan bekalan, dia beli unta dan sebagainya sebagai tunggangan, dan dia melakukan pemusafiran yang jauh selama 1 bulan semata-mata untuk mendapatkan satu hadis daripada Sayyidina Unais radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bayangkan sinar pendengar, dia buat satu permusafiran hanya semata-mata untuk dapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah nak menyatakan kesungguhan sahabat untuk ilmu ini sangat luar biasa. Maka sidang pendengar, kita pun kena jadi macam sahabat ini. Kita kena rajin, kena kuat untuk mencari ilmu, apatah lagi mencari ilmu fardu ain yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakam di Masjid Kempadang Perdana. Kongkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Musa bertemu lagi. Dia kata, umat dahulu mereka ni tak boleh lawan dengan umat ni kerana dia panggil umat ni khair ummah. Umat terbaik. Tak? Yang dulu tu biasa, tetapi umat ni sampai disebut khair ummah. Umat yang terbaik. Ada. Aku nak jadi umat dia, kata Musa. Allah beritahu tak boleh, ini juga umat Muhammad. Tapi walaupun terbaik, apa dia slogan dia? Ta'murun bil ma'ruf wa tanhaun 'anil munkar. Mesti slogan itu menyuruh benda yang baik dan cegah yang munkar. Sekarang dah lari dah benda tu. Terutamanya bila kes buli ni berlaku. Oi, banyak dah. Selepas adik Zara Khairuna ni, oh macam-macam pula dah. Emerson sekolah ni. Kenapa jadi gini? Sepatutnya ada golongan tak muru nabil maruf, cuguh yang baik. Watan haunil muka, cegah yang muka. Ramai-ramai tu nampak dah. Sebab itu tuan-tuan, satu kisah saya terbaca. Orang ni meninggal dunia. Maka diusungkan dia, diuruskan dia, masuk dalam kubur. Dalam kubur ada dua malaikat menunggu, Munkar Nakir. Munkar Nakir tengok dalam list dia, awak ni ada 100 kali kena sebat. 100 kali sebat. Tak? Munkar Nakir standby nak sebat. Orang ni, si mati tu beritahu, aku buat ni, aku buat ni. Dia potong. Daripada 100 tu potong. Tinggal satu. Daripada 100 sebat, tinggal satu sebatan saja. Bila dia sebat saja, terbakar kubur. Orang yang si mati itu komplain. Wahai Munkar Nakir, sebab apa? Sebab aku ni. Munkar Nakir beritahu, awak ni tinggal satu sebat saja. Sebabnya apa? Semasa awak berjalan di dunia dulu, awak nampak ada orang kena zalim, kena aniaya. Awak tak tolong dia. Awak biarkan saja. Sampai dia mati. Sampai dia cedera. Itulah sebab awak dipukul sekarang. Bayangkan tuan-tuan. Kalau itu tak tolong, apatah lagi kita sendiri yang membuat khianat kepada orang. Bila pun kena akhir pukul, bukanlah macam tukang sebat di dunia ni. Terbakar dalam kubur. Itu baru satu. Bayangkan asalnya 100 kali pukulan. Semua ni tuan-tuan, di alam yang selepas daripada alam dunia. Alam dunia ni memang tak nampak. Tapi walaupun tak nampak, kadang-kadang berasa. Ini tuan-tuan, benda yang dikatakan balasan kita pada hari kiamat nanti. Ataupun sebelum hari kiamat, di alam barzah. Angkara daripada perbuatan kita semasa kita di dunia. Kerana kita tidak mengambil contoh tauladan yang ditunjukkan oleh motivator agong kita, Muhammad bin Abdullah. Kita terlupa, kita ambil sumber rujukan daripada luar. Namanya macam orang putih. Rupanya mereka ni pun merujuk kepada Al-Quran juga. Cuma bila sebut Quran, kita tak semangat. Tapi bila sebut saja nama orang barat, wah, kita rasa semangat. Walhal semua itu ada dalam Quran, tuan-tuan. Apa saja berkaitan dengan hidup ni, ada saja dalam Quran. Tak? Berlaku kerosakan, berlaku ke pengkhianatan, ada semuanya tercatat dalam Quran. Mengingatkan kepada kita. Ada. Yang kita dengar kadang-kadang qori kita baca tak? Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Siapa yang menolak peringatan daripada Allah, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan sempit, susah, sempit, dah masalah. Ada dunia ini jadi kecoh, dalam parlimen, dalam dewan, bertekak. Dalam masjid, sentiasa ada. Sebab apa? Sifat dalam hati kita ni. Tak mau bertolak ansur. Masing-masing menggunakan apa yang dia ada. Yang paling kita takut, orang-orang yang bukan Islam lah. Mereka ni
tak ada tempat rujukan. Maksud saya tu, kita ada Allah Ta'ala memberi ancaman hukuman. Mereka siapa yang nak hukum? Undang-undang. Undang-undang kadang-kadang boleh ditukar-tukar. Ini tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala pesan daripada awal lagi. Golongan Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani, awas. Mereka tidak akan reda kepada kita selama-lamanya. Tapi kita tak berfikir. Tak. Sebab itu kadang-kadang ada kata-kata yang baik. Terutamanya dalam kes kemerdekaan. Tak. Kita sambut merdeka ke 68. Alhamdulillah. Kita kena fikirkan kenikmatan bagaimana orang-orang dahulu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Susahnya mendapat kemerdekaan, maka kita kena jaga nikmat tu. Duduk bersama-sama menjayakan kemerdekaan negara kita. Bukan bila dah 68 tahun, kita berkelahi pula. Berebut. Tak, nak tanah, nak harta. Bukan. Tak. Kalau sampai tahap begitu, apalah maknanya kemerdekaan? Apa tak lagi kemerdekaan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah dulu, tak, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy yang diketuai oleh bapa saudara dia, Abu Lahab. Mempertahankan agama. Sehingga Nabi hijrah Madinah. Susahnya tuan-tuan. Zaman dahulu mempertahankan, mengembangkan agama. Ramai sahabat-sahabat yang mati, diseksa, dibunuh oleh orang kafir. Tapi sekarang agama dah sempurna. Diturunkan ayat yang terakhir ataupun ayat menyatakan lengkapnya Islam ni ketika Nabi buat ibadah haji di padang Arafah. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah beritahu dah sempurna dah agama ni. Kita boleh tiru. Tapi sayangnya kita tidak mengambil, menggunakan sepenuhnya. Kalau kita dulu, mungkin kita tak ada kuasa. Tapi kadang-kadang kita jadi berkuasa kerana kita ada kuasa. Kita orang Islam, kita pun tidak menghiraukan. Kita setakat sembahyang, puasa, zakat, haji. Tapi bab-bab lain kita lupakan. Kita sanggup ambil yang sebat daripada penjara tu. Pusing-pusing. Tercabut daging. Tetapi bila sebatan tu bukan daripada ketentuan Allah, makin banyak kemungkaran berlaku. Yang disuruh sebat ialah tidak tinggi daripada, tak lebih daripada bau. Itu sebatan sebenarnya. Tapi kita tiru yang luar, akhirnya makin banyak masalah dalam hidup ni. Hari minggu lepas saya dengar satu pensyarah, dia kata HIV ni makin banyak di kalangan anak-anak muda. Makin meningkat anak-anak muda. Sama ada set biasa atau set luar tabi'i. Astagfirullahaladzim. Ini benda-benda info yang kita dengar. Kenapa berlaku ini? Sebab kita melanggar perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW. Benda-benda yang dilarang kita buat. Bila larang kita buat, akhirnya Allah Ta'ala berikan peringatan kepada kita. Yang disebutkan dalam surah Rom tu, zaharul fasadu fil bari wal bah, telah nampak, telah tertonjol kerosakan di daratan dan di lautan, kata Allah, ialah aidinnas, kerana angkara manusia. Akhirnya benda tu menimpa manusia, dan bila timpa kita rasa azab. Bila azab tu Allah kata apa? La'allahum yarji'un, moga-moga kamu balik ingat kepada Tuhan. Itu maknanya kehidupan kita ni. Jalan jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, apa dia? Dia umat yang pertama masuk syurga. Umat yang terakhir di dunia Allah Taala jadikan, tapi yang masuk syurga, umat Muhammad lah yang pertama sekali. Ketika mereka diiring oleh para malaikat nak masuk syurga,
umat-umat yang lain tanya, siapa ni? Nabi-nabi ke? Tak, kata para malaikat, bukan nabi-nabi, bukan rasul-rasul, inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terakhir tapi kita depan sekali. Tapi dengan syarat kita mengikuti ajaran Nabi lah. Kalau kita ajaran sesat, ajaran salah, macam mana nak ikut? Mula-mula lagi dah malaikat dah tarik lah. Tapi yang menunaikan kita perintah Allah, innal lazina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannat, mereka akan mendapat syurga. Itu umat terakhir tapi pertama masuk syurga. Yang kedua, Allah memaafkan kita ketika kita saat kita lupa. Masa kita lupa, Allah Ta'ala maafkan. Tapi dengan syarat, lupa sungguh lah. Kadang-kadang kita betul orang lupa, hok lupa tu ingat kita. Kacau lah. Yang lupa-lupa sungguh lah. Sebab itu dalam sembahyang, dia ada sujud sahwi. Sujud lupa lah. Tapi bukan senang. Sembahyang isyak 4 rakaat. Sampai ke 4 rakaat kita tak ingat. 4 ke 3. Kita pun tambah selagi. Bila kita ragu, kena tambah lah. Cukup ke 4 ke tak lagi? Rasa macam tak cukup, kita tambah. Orang belakang lah, patutnya tegur lah. Subhanallah. Rupanya semua tak tegur. Bila lepas sembahyang, baru cerita. Saya rasa tadi macam lebih lah. Tak? Saya pun, tapi nak tegur pun, saya pun tak ingat betul. Tadi. Rupanya hok belakang pun tak ingat juga. Jadi, apalah, teruslah sembahyang 5. Itu maknanya Tuhan maafkan. Allah memaafkan kita ketika kita lupa. Puasa. Tiba-tiba kita bangun pagi makan nasi. Kenyang, melenting. Oh, bulan puasa punya. Nabi bersabda, itu rezeki dia. Sebab dia lupa. Tapi jangan dah makan-makan, puasa. Habiskanlah. Batal dah puasa. Dah sedap pula makan. Itu maknanya, kalau lupa. Dan jangan kita main-main. Orang dulu kan nak bersahur, mana ada jam telefon. Nak tengok cahaya matahari je. Sahur, rasa macam cerah lah. Jangan buka tingkap. Rupanya dah tengah hari lah. Itu tak boleh lah. Itu maknanya ada yang diberikan kelebihan kepada kita. Kita gunakan dengan baik. Kalau lupa-lupa sungguh lah. Jangan kita buat-buat lupa korang. Dan kelebihan lagi apa dia? Allah memberi pahala 2 kali lipat. Pahala umat Muhammad ni memang pahalanya berlebih-lebih. Kenapa tuan-tuan? Kerana umur kita tak panjang. Apatah lagi dalam bulan Ramadan nanti ada malam Lailatul Qadar. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita ni rugi nak banding dengan umat-umat dahulu, umur ratus-ratus tahun. Kita umat 60, 70, 80, 100. Jadi untunglah mereka. Tengah-tengah mereka tanya itulah turun ayat Al-Quran surah Al-Qadar. Yang ada dalam ayat tu pada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Umur tak panjang tapi ada anugerah 1,000 bulan. 1,000 bulan itu bukan umur saja. 1,000 bulan itu dalam ibadat. Kalau kita beribadat, gandanya sampai 1,000 bulan. Ini kelebihan Tuhan beri walaupun umur tak panjang. Tapi kelebihannya, fadilatnya banyak. Silakan jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu sempena bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyakkan ingat pada Nabi di samping berselawat kepadanya. Sebab Nabi dah bersabda, man salla alayya maratan, siapa berselawat kepada aku sekali, Allah selawat pada 10 kali. Selawat itu maknanya doa lah. Kalau Allah doakan kita, bayangkan. Ini kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala takdirkan hidupnya susah. Kita macam kita tak sama lagi dengan Nabi. Dah lahir ayah dah tak ada. Umur 6 tahun mak pula tak ada. Itu maknanya Tuhan takdirkan. Tak ada mak ayah. Jadi bila tak ada mak ayah,
Dijaga pula oleh bapa saudara dia. Dijaga oleh datuk dia, Abdul Muttalib. Dan kalau mak ayah dah meninggal, datuk lagi tua. Dan 2 tahun meninggal pula datuk. Ketika datuk nak meninggal, datuk dia cucu banyak lah. Dia punya apa? Anak amai tak? Semua nak jaga Muhammad ni. Tak? Semua nak jaga. Abu Lahab pun nak jaga juga. Abu Jahal pun nak jaga juga. Abu Lahab pun nak jaga juga tak? Abdul, Abu Talib nak jaga. Semua ada badan nak jaga tak? Jadi bila semua nak jaga, kata Datuk Nabi tadi, Abdul Muttalib, dia kata ginilah. Saya tanya ke cucu saya ni, Muhammad ni, awak pilihlah nak duduk dengan siapa. Dia pun bangun, dia pergi duduk dengan Abu Talib. Tak. Menunjukkan Nabi suka dengan Abu Talib. Walaupun Abu Lahab ada. Kalau duduk dengan Abu Lahab, tak tahulah. Tak. Tuhan takdirkan hati dia gerak ke Abu Talib. Abu Talib lah yang jaga dia. Tak. Walaupun Abu Talib anak pun ramai, tapi dia sayang kepada anak saudara dia Muhammad ni. Kerana Nabi kita rajin tolong dia berternak, berniaga. Ini tuan-tuan. Walhai anak ramai, tapi anak tak mau tolong, Nabi tolong. Itu berniaga-berniaga bagainya sentiasa dapat keuntungan. Cuma Nabi sedih ketika Abu Talib, bapa saudara dia, nak meninggal dunia. Ketika dia sakit, Nabi pergi ziarah dia. Dia dah macam nazak lah. Dia beritahu, ya amin, Wahai pasal aku, masuklah agama aku ni. Rupanya selama ni dia tak masuk Islam lagi. Dekat dah uzur-uzur, ya amin, masuk agama aku ni. Aku akan doa kepada Allah, ampunkan dosa kau. Tengah-tengah Nabi cakap datang presiden dan timbalan presiden, Abu Lahab dengan Abu Jahal lagi. Manakala Abu Talib ni, dia ketua kampung. Jadi ada kaitan juga lah. Datang presiden, dia malu pula kepada presiden Abu Lahab. Akhirnya dia kata, ikhtar tunna alal ar. Aku pilih malu daripada neraka. Maksudnya dia malu kepada Abu Lahab dengan Abu Jahal. Anak saudara dia suruh masuk Islam. Akhirnya dia tak mengucap. Dia tak mengucap. Meninggal tuan-tuan dalam keadaan kufur kepada Allah. Keluar air mata Nabi menangis. Orang yang paling dia sayang, bapa saudara dia, yang jaga dia, yang ikut dia sana kemari, tahu yang Nabi ni memang ada tanda kenabian, tapi dia tak mau menganut agama Nabi bawa. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi, seksa yang paling ringan, orang yang letak bara api di kaki, menggelegar otaknya, paling ringan. Itulah seksa kepada bapa Nabi Abu Talib kerana banyak melawan Nabi. Dalam Nabi menangis tu turun ayat dah. Ayat menjelaskan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah beritahu, wahai Muhammad, kita tak boleh memberi hidayah kepada orang kita sayang. Pak saudara dia sayang, tapi dia tak boleh beri hidayah. Yang boleh beri hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pun gitu juga tak. Tugasnya mengajar, menyampaikan. Orang nak masuk tak masuk tu, itu Allah taala punya usaha, punya kerja takdir. Kita hanya menyampaikannya. Walaupun zaman-zaman sekarang macam-macam, nak tauliah lah, nak apalah tak. Itu semua maknanya untuk mengawal lah daripada ajaran-ajaran luar tak. Hari ni banyak ni orang masuk tiba-tiba dia mengajar. Jadi takut ada ajaran-ajaran salah. Itu mana yang diceritakan. Dakwah ni kita hanya menyampaikan. Masalah dengar, terima, tidak, itu Allah punya kuasa. Kadang-kadang ada orang ni, dia tak kisah apa. Semayang jemaah, tak pergi apa. Dia kata, buat apa? Main di rumah boleh. Tapi satu hari hidayah mari, dia dengar radio aja. Profesor Dr. Hamka cerita kelebihan semayang jemaah. Masuk nanti dia. Terus tak tinggal semayang jemaah. Itu maknanya
Termasuklah tuan-tuan boleh datang ke masjid ni, bukan semua orang boleh datang. Tak. Menunjukkan kita dapat hidayah daripada Allah. Menyebabkan kita senang hati datang ke rumah Allah ni. Kerana dalam hadis kursi dah beritahu, inna buyuti fil ardi masajid. Rumah-rumah aku, kata Allah, di dunia ni masjid-masjid. Siapa yang datang, mereka ni akan menjadi tetamu-tetamu aku. Bila tetamu Allah, banyaklah benda yang diberi kepada kita. Rahmahnya, kasih sayangnya. Dan dia kenal kita. Termasuklah malaikat yang tengok ni. Yang ada saksi. Nanti hari kiamat, malaikat yang tolong. Ini geng kita ni. Sebab malaikat dah tahu. Itu maknanya langkah-langkah yang baik. Tak? Untuk kita ambil bersempena dengan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Moga-moga ianya menjadi pegangan kita dan menjadi jalan kepada kita, sebab Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi kita Nabi yang terbaik. Maka bila kita mengamalkan, mengikut ajarannya, apatah lagi umat dia, insya-Allah kita akan jadi umat yang terbaik di dunia dan juga di akhirat, dengan syarat kita mengamalkan apa yang diperintahkan. Dan seperti mana dalam Quran beritahu, apa dia? Kita kena takmuru, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Yang baik kita ambilkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maknanya apa yang baik kita ambil, yang ditinggal kita tinggalkan. InsyaAllah kita selamat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Ahsan. Kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah ini telah dirakam di Masjid Kempadang Perdana, Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isamuddin Muhammad Isa. Baik saudara, kita dah ke penghujung segmen Zone Persona. Balam menemani anda sehingga pukul 2 petang. Di Zone Apa Khabar We, DJ Lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Baik, jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Bye-bye.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak tercampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan.

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani kepada anda semua. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Ahad hari ini. 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Bala yang telah pun menamatkan tugasan beliau dalam zon persona pada pukul 2 petang tadi. Dan untuk 4 jam yang seterusnya untuk petang Ahad ini, anda akan ditemani Ucup. Ucup hari Ahad ini menggantikan tugasan DJ Izwan. Menerusi zon apa khabar weh dari jam 2 petang hinggalah ke 6 petang nanti. Jadi apa khabar Omar semua petang ni ya? Ucup harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat ya, ceria dan gembira hendaknya ya. Yang sedang berehat di rumah ataupun yang ada yang tengah keluar berjalan-jalan tu dalam kenderaan. Mungkin kalau di rumah tu mungkin ada minum petang bersama keluarga kan. Dan tak kurang juga mungkin yang dalam perjalanan pulang ke kediaman masing-masing ya, selepas bercuti di kampung. Maklumlah hari Ahad dah cuti hujung minggu ni pun dah sampai ke penghujungnya. Mungkin sekarang ada yang sedang bergerak pulang ya, dari kampung menuju ke destinasi masing-masing. Esok hari Isnin dah mula dah rutin kita seperti biasa. Yang bekerja kembali bekerja ya, yang anak-anak bersekolah kena kembali dengan rutin persekolahan. Jadi kepada yang sedang memandu ketika ini, dah sampai mana tu agaknya kan? Adakah yang tersangkut dalam kesesakan lalu lintas ni? Apapun, pandulah kenderaan anda dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Kalau rasa penat, ya, kalau rasa mata tu mula terasa berat atau mula rasa dah mengantuk tu, berhentilah seketika kan. Singgah di hentian rehat ataupun di R&R. Rehatkan badan kita seketika. Ambil masa untuk segarkan diri sebelum meneruskan perjalanan. Okey, balas dada. Teruskan kesetiaan anda bersama Ucup untuk 4 jam yang akan datang ni sehingga ke jam 6 petang. Pastinya di zon apa khabar weh di Pahang FM, satu pilihan. Okey, ni dia Hafiz Syazwan, Kepak Kepuk. Pastinya hari ini ada juga yang melangsungkan majlis perkahwinan kan. Ini dia untuk anda.

Okey, balik saudara, sudah pun 2.31 minit petang ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam zon apa khabar weh bagi edisi hari Ahad hari ini. 27 September 2026. Baik, ini ada hebahan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda di mana hari kemahiran kemas negeri Pahang bagi tahun 2026. Ia akan berlangsung dari 3 hingga 4 Oktober 2026 ni, hari Sabtu dan Ahad. Di mana kalau 3 Oktober hari Sabtu bermula dari 9 pagi hingga 6 petang. Manakala pada 4 Oktobernya pula dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Bertempat di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan ni. Jadi pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan seperti ada pertandingan e-sport, ada juga mendengar ceramah kesedaran civik, ada juga forum bicara usahawan, selain reruai agensi-agensi yang terlibat seperti KKM, PTPTN, ada juga JPN. Selain itu juga ada gerai jualan usahawan serta menyertai demonstrasi, ada jahitan, masakan, dandanan diri serta seni tangan. Jadi yang berkelapangan bolehlah hadir pada minggu hadapan ni sempena dengan Hari Kemahiran Kemas Negeri Pahang 2026. Okey, balas saudara, kalau petang Ahad macam ni ya, kalau cuaca mengizinkan ya, seronok juga kalau kita bawa keluarga untuk pergi beriadah di pantai kan. Tak perlu aktiviti yang orang kata yang susah-susah. Bawa anak-anak jalan di tepi pantai, main pasir, tengok ombak kan. Ataupun sekadar duduk menikmati angin laut. Seronok tu. Yang penting kita dapat luangkan masa bersama dengan keluarga. Kadang-kadang anak-anak ya, bukanlah orang kata minta kita bawa pergi tempat yang mahal pun. Cukuplah dengan orang kata ayah ataupun ibu duduk bersama, bermain bersama dan juga berbual-bual dengan anak kita ni. Kalau petang ni anda nak berada di pantai mana? Korang nang dekat pantai mana tu sebenarnya? Di area Berserah ke, di Teluk Cempedak ke, di Balok, Cerating, pantai hiburan, pantai anak air. Banyak ni pantai kalau nak disebut ni. Mana pantai pilihan anda sekeluarga? Apapun, jaga keselamatan anak-anak ya, terutama ketika bermain berhampiran dengan pantai ya. Ni mati petang Ahad ni dengan keluarga. Dan biarkan Pahang FM menemani anda. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam.

Baru berlalu dari Datuk Khadijah Ibrahim, ku pendam sebuah duka membawa kita ke 2.51 minit petang ketika ini. Sudah hampir ke jam, waktu jam pertama Ucup menemani anda dalam zon apa khabar weh petang ini kan. Terima kasih juga kepada Iza Abbas dari IBAM ni. Selamat petang kepada Iza. Okey, pernah tak anda rasa macam ni? Kalau hari Jumaat kita dah rasa seronok ni. Sabtu tu kita rasa panjang sikit lah kan. Sekali dah masuk hari Ahad, dah bila dah petang tu, kenapa masa bergerak laju sangat ni kan. Tiba-tiba dah nak hampir pukul 3 petang. Lepas tu hampir ke pukul 5 petang pula. Kemudian malam dan esok hari Isnin. Sebab itulah, selagi ada masa petang ini, nikmatilah kan. Rehat yang secukupnya, luangkan masa dengan keluarga dan nak buat perkara yang kita suka. Itu yang penting. Jangan fikir dahulu pasal hari esok, hari Isnin. Apa pun, kita habiskan masa kita untuk hari Ahad ini. Terus bersama dengan Ucup dalam Zone Apa Khabar Weh.

Okey, balas darah serapun 3-4 minit petang ketika ini. Yang baru saja mendengarkan Pahang FM ketika ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda. Di sini Ucup menemani anda dalam zon apa khabar weh sehingga ke pukul 6 petang nanti. Baik saudara, Temasya Orang Pahang 2026 ni ia akan berlangsung dari 9 hingga 11 Oktober 2026. Masanya dari 9 pagi hingga 11.30 minit malam bertempat di dataran Bentong. Pelbagai aktiviti akan diadakan seperti ada perkampungan budaya, ada sukan seni, ada juga festival makanan, persembahan kesenian dan juga pencukilan bakat ni. Selain ada aktiviti interaktif dan juga banyak lagi aktiviti yang akan diadakan sempena dengan Temasya Orang Pahang yang akan berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Okey, balas dada, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Mungkin ada kawasan yang cerah, ada kawasan yang mendung kan? Atau mungkin ada hujan yang sedang turun di tempat anda. Kalau anda nak keluar pergi beriadah ataupun nak bergerak ke mana-mana petang ini, tengok keadaan cuaca terlebih dahulu. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, kalau melalui tempat yang hujannya turun, pastikan anda pandu dengan berhati-hati. Maklum sajalah jalan licin kan, dengan air berlopak lagi, jadi

Pastikan anda pandu kenderaan anda dengan berhati-hati. Jangan kejar masa. Kita ada masa untuk sampai. Yang penting sampai dengan selamat. Okey, jom kita berhibur menerusi zon apa khabar weh petang ini. Ini dia dari Amar Haikal, Gila Bayang, Pahang FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Okey, masih lagi cuba menemani anda dalam Zon Apa Khabar Weh petang ni. Okey, balas darah musim panas macam sekarang ni kan. Di mana penggunaan penyaman udara mungkin kita rasa seperti biasa saja kan. Tapi pernah tak kita perasan bila bil elektrik semakin meningkat? Bila suhu di luar lebih tinggi, penyaman udara perlu bekerja lebih kuat untuk mengekalkan suhu di dalam rumah. Jadi gunakan tenaga dengan lebih bijak. Tetapkan suhu penyaman udara sekitar 24 hingga 26 darjah Celsius dan pastikan penapis sentiasa bersih dan kurangkan haba daripada masuk ke dalam rumah. Cuaca mungkin di luar kawalan kita, tetapi cara kita menggunakan tenaga masih dalam kawalan kita kan. Jadi bijak guna tenaga, pilihan di tangan kita. Okey, selamat petang kepada anda semua. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Kalau selalunya kalau hari Ahad ni, satu lagi aktiviti yang popular ni, iaitu basuh kereta. Ada orang kalau kereta kotor sikit saja terus rasa tak sedap hati. Sabtu baru basuh, Ahad basuh lagi. Ada pula yang tunggu sampai kereta dah nampak macam warna asal pun tak tahu apa, barulah nak basuh. Kalau anda tengah basuh kereta petang-petang begini kan, sambil siram kereta, basuh kereta, Bahan FM pun boleh menjadi teman anda kan. Okey, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar petang ini, bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah, pada pukul 4.08 minit petang. Terus berhibur bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Okey, sudah pun 3.52 minit petang ketika ini. Masih lagi cuba menemani anda dalam zone apa khabar weh. Baik, ini ada perkongsian berkenaan dengan keadaan cuaca yang cuba petik daripada laman web Made Malaysia. Di mana untuk petang ini dijangkakan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa kawasan di negeri Pahang ni. Khususnya di Pekan, Rompin dan juga Jerantut sehingga 7 malam. Jadi kepada anda yang berada di kawasan terlibat atau sedang dalam perjalanan, berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah saudara, selain itu juga mungkin ahad petang macam ni kan, mungkin ada ibu ayah yang sedang bersiap-siap untuk hantar anak kembali ke asrama. Ada yang bawa anak balik naik kereta, naik motosikal kan. Ada juga yang nak hantar anak ke balik ke kolej ataupun universiti. Ada juga yang mungkin perlu memandu jauh untuk menghantar anak. Jadi biasanya sebelum bergerak tu macam-macam lah pesanan daripada ibu ayah dan juga dah mula keluar. Barang dah cukup ke? Buku dah masuk dalam beg ke? Bila sampai saja di asrama kan ataupun di kolej, anak turun angkat barang dan masuk ke dalam. Tetapi ibu ayah masih lagi berdiri ataupun duduk di dalam kereta. Pantau anak, tengok anak dari jauh sampai hilang daripada pandangan mata. Kadang-kadang anak ni bila dah besar, dah pandai berdikari, namun di mata ibu ayah mereka tetap anak kecil yang perlu dijaga. Itulah orang kata kasih sayang ibu dan juga ayah. Tak banyak yang mereka minta. Cukuplah anak selamat, ya, sihat dan juga baik-baik sahaja. Baik, sekali lagi untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Asar petang ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 4.08 minit petang. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberi kalau Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas ikhlas.

0: Asia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar nanti tepat 4:08 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami warga kerja Radio Malaysia Pahang FM mengucapkan selamat mendirikan solat fardu asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dia buat satu permusafiran. Bayangkan zaman dahulu bila nak bermusafir jauh ni, dia siapkan bekalan, dia beli unta dan sebagainya sebagai tunggangan, dan dia melakukan pemusafiran yang jauh selama satu bulan semata-mata untuk mendapatkan satu hadis daripada Sayyidina Unais radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bayangkan sinar pendengar, dia buat satu permusafiran hanya semata-mata untuk dapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah nak menyatakan kesungguhan sahabat untuk ilmu ini sangat luar biasa. Maka sidang pendengar, kita pun kena jadi macam sahabat ini. Kita kena rajin, kena kuat untuk mencari ilmu, apatah lagi mencari ilmu fardu ain yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah.
0: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

Dan waktu-waktu begini mungkin ada yang tengah fikir nak minum petang apa ni? Ada yang nak perkena teh tarik ke, kopi ke, bagaimana? Ataupun sekadar air kosong sahaja? Kalau di rumah tu mungkin ada yang tengah bancuh teh panas tu. Duduk di ruang tamu kan sambil dengar Rapang FM. Yang penting jangan lupa ajak orang rumah sekali kan. Tetapi kalau nak minum petang seorang diri pun tak ada masalah. Tetapi kalau ada kawan sembang tu memang lebih, orang kata, lebih happening lah eh. Okay, terus berhibur bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Okey, ini dia dari Datuk Zainal Abidin. Ciri terah. Selamat petang kepada anda. Terima kasih kerana mendengarkan kami Pam FM.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.

Okey, balas cara serapun menghampiri ke 4.43 minit petang ketika ini. Okey, sedikit perkongsian ucup berkenaan dengan trafik sesak di lebuh raya KL Karak ni. Arah barat serta arah timur. Di mana trafik sesak dari kilometer 38.8 hingga 37.9 sejauh 3.7 kilometer ni di Genting Sempah hingga ke Gombak. Berikutan pertambahan trafik. Kalau di arah timurnya pula, di kilometer 109.2 hingga 116.5 dari Lancang ke Temeloh, di mana dilaporkan trafik sesak sejauh 7.3 kilometer. Manakala di arah baratnya pula, dari Temeloh ke Lancang, ini berikutan pertambahan trafik di lokasi laluan kontra. Jadi ambil maklumlah kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin boleh ambil jalan alternatif yang lainlah untuk kita mengelakkan kesesakan. Okey, baik saudara, 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: perbuatan menggosok mata tu, dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peti saya teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggal ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI. Bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari.

Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada anda semua. Waktu sekarang sudah pun 5.20 minit petang ketika ini. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zon apa khabar weh sehingga ke pukul 6 petang nanti. Baiklah, sudah waktu petang-petang begini, adakah yang nak brisk walk petang-petang begini? Semestinya kalau petang Ahad ni memang waktu yang sesuai lah untuk kita mengeluarkan peluh sedikit. Tak perlulah orang kata fikir nak berjalan berpuluh-puluh kilometer. Jadi mulakan dengan langkah yang selesa, jalan, bergerak, hidup, hirup udara yang segar dan juga nikmati suasana yang petang. Yang penting kita buat secara konsisten mengikut kemampuan diri kita masing-masing. Kalau ada kawan tu ataupun jiran-jiran tu lagi seronok lah kan kita brisk walk petang ni. Sambil brisk walk boleh sembang santai. Begitu kan. Okey, baik saudara, seperti biasa pada pukul 5.45 minit petang nanti kita akan ikuti khabar Pahang edisi petang ni. Jadi terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz.

0: ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Yusof Muhammad Arif dalam Khabar Pahang edisi petang 27 September 2026. Sari berita utama. Penunggang motosikal maut langgar lembu di Cerating. 19 motosikal disita dalam operasi Samsing Jalanan di Kuantan. Berita sepenuhnya. Seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun maut selepas motosikal ditungganginya melanggar seekor lembu yang melintas di Jalan Kuantan Kemaman berhampiran Masjid Kampung Cedor Cerating kira-kira 6.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Polis ACP Asyari Abu Sama berkata, mangsa yang menunggang motosikal dari Cerating menghala ke Kampung Geliga tidak sempat membrek sebelum melanggar lembu berkenaan dan tercampak. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Polis percaya mangsa turut digilis kenderaan lain yang belum dikenal pasti. Mayat dibawa ke unit forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat atau rakaman kamera papan pemuka diminta menghubungi Inspektor Muhammad Hamizan Cik Salmi di talian 011-3045-1140. Sebanyak 19 motosikal disita dalam operasi Samsing Jalanan Bersepadu di sekitar Bandar Kuantan awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asyari Abu Samah berkata, operasi bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang itu dijalankan dari 10 malam hingga 5 pagi tadi, di mana operasi membabitkan 22 anggota daripada PDRM, JPJ Pahang dan Kor Sukarelawan Polis PVR. Sebanyak 130 kenderaan diperiksa dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mengeluarkan 103 saman, manakala JPJ Pahang mengeluarkan 73 notis saman dan menyita 19 motosikal di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau turut menasihatkan pengguna jalan raya khususnya penunggang motosikal supaya mematuhi peraturan dan tidak melakukan pengubahsuaian haram pada kenderaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperkukuh rantaian pemasaran sektor perikanan menerusi Bazar Himpunan Usahawan Pemasak Ikan dan Peternak Akuakultur Bahtera 2026 di Dataran Termeloh. Ketua Pengarah LKIM, Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin dalam satu kenyataan berkata, program itu menghimpunkan pengeluar, pemasar dan pengguna bagi memendekkan rantaian pemasaran serta mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah. Pahang dipilih sebagai lokasi pertama program yang membawa konsep memperkasa usahawan tempatan membawa hasil laut segar terus ke meja anda. Inisiatif itu turut menawarkan hasil perikanan pada harga kompetitif dengan sasaran penjimatan antara 10 hingga 30% berbanding harga pasaran, tertakluk kepada jenis produk dan juga keadaan pasaran. Penghantaran ubat melalui pos kepada pesakit akan diberikan secara percuma mulai 1 Oktober ini menerusi program ubat melalui pos UMP. Dengan perkhidmatan itu dilaksanakan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam penghantaran ubat kepada pesakit yang memohon perkhidmatan berkenaan. Pelaksanaan itu dibiayai kerajaan dengan peruntukan kira-kira RM15 juta dan dijangka memanfaatkan sekitar 80 ribu pesakit setiap bulan. Menurutnya, sebelum ini pesakit perlu membayar kos pantaran ubat melalui pos, namun mulai 1 Oktober kos berkenaan tidak lagi dikenakan dan akan ditanggung sepenuhnya kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
Demikian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, Balas Saudara, nampaknya sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam zon Apa Khabar Weh petang Ahad ini. Sedar tak sedar, sudah hampir 4 jam Ucup menemani anda bermula jam 2 petang tadi hinggalah ke saat ini. Jadi terima kasih Ucup ucapkan kepada anda semua yang terus setia mendengarkan Pahang FM walau di mana saja anda berada. Dan selepas ini dalam Zon Nurani, anda akan bertemankan pula rakan setugas DJ Syukri Suratman yang akan meneruskan siaran Pahang FM dari jam 6 petang hingga ke pukul 9 malam nanti. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi menemani anda semua pada hari esok, hari Isnin, menerusi Zon Persona. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa dan ketika. Sambutlah salam hormat daripada Ucup dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu dan terima kasih kerana terus untuk bersama-sama dengan kami Pang FM, satu pilihan tirai zon nurani. Dah pun kita buka untuk 3 jam berikutnya hingga pukul 9 malam nanti. Dan insyaAllah saya Rif akan bersama-sama dengan anda untuk hari ini Ahad 27 September 2026, juga bersama dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, insyaAllah ya. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, saya nak kongsi dulu untuk hari ini insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.03 minit malam. Dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.12 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Ahad ini. Kita akan bersama-sama nanti 6.30 minit petang dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam.

Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan saya Rif yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Pleasure. På Hang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Tuan-tuan hormati Allah sekalian, sidang pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Hari ini kita dapat menyambung bicara kita dalam klinik kesempurnaan ibadah. Tajuk kita ini, tuan-tuan, kita ambil tajuk barulah. Pembicaraan kita, bicara kita masih lagi berkenaan dengan barang, tapi berkenaan dengan luqatah. Luqatah ni apa maksud dia yang sebenar? Kalau kita tengok dalam kitab fiqah, luqatah artinya suatu barang yang diperolehi, ya, kata kita jumpa kerana jatuhnya daripada tangan orang yang empunya, dan yang mendapat itu tidak mengetahui siapa yang empunya. Takrif dari segi bahasanya ialah kita jumpa barang orang yang memang tercicir lah, ya, terjatuh daripada tangan seseorang, ya, ditinggal, dan kita tak tahu siapa punya. Jadi contohnya tuan-tuan, ya, daripada segi takrif bahasa ni dalam suratul Qasas ayat 8, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالتقطه آل فرعون صدق الله العظيم. Maka keluarga Fir'aun mendapati, ya, peti tersebut, ya. Ini nak cerita, ya, dalam surah Al-Qasas, kisah, ya, Nabi Musa AS. Maka faltaqatahu, mana dijumpailah macam benda tercicir, ya, atau benda yang tidak diketahui siapa empunyanya, disangka ini barang orang. Jadi bila seseorang mendapat, ya, kata ulama, satu barang di tengah jalan ke, tepi jalan ke, ya, tinggal di mana-mana, bolehlah dia mengambilnya ataupun meninggalkannya. Tapi mengambil itu lebih baik. Ambil maknanya ambil simpan dulu. Contoh kita nampak handphone orang tertinggal, tak ada pula wallpaper ke apa semua, kena pula bateri habis, ya, buka-buka apa, tak ada ke benda maklumat yang boleh kita kesan, ya, pemiliknya siapa. Jadi tuan-tuan, elok kita ambil ke ataupun kita biarkan je, kita tinggalkan je, ha, mungkinlah kita tunggu lepas semayang kot-kot, ya, tuaknya patah balik ke, ya, orang tu dah pergi meninggal ke masjid tu dalam jalanan, ya, barangkali kotnya patah balik, tapi tunggu, tak ada, kita pula dah juga. Jadi elok kita ambil ke elok kita tinggal? Kata ulama, maka diambilnya lebih baik. Sebab apa? Barang itu dapat dijaga dengan baik. Tujuannya nak menolong saudara yang kehilangan dia supaya, ya, jangan diambil oleh orang yang tidak jujur. Sekarang ni kita nak cari orang jujur payah. Tapi kalau tuan-tuan merasakan diri kita ni jujur, bolehlah kita ambil simpan, ya, nak buat airline, insyaAllah lepas ni kita akan beritahu. Tapi kalau jenis kita tahu kawan ni pun jenis orang tak boleh percaya juga, ya, tahu? Handphone bini kita bukan kita gadai, kita jual, ha, na'uzubillah lah tuan-tuan, sebagai contoh, ya, kalau kita tahu kita ni jenis orang apa, tak boleh nak percaya, jenis kaki kelepek juga, terpayahlah ambil, ya. Tapi kalau kita rasa kita ni jujur, ya, boleh nak mengembalikan semula hak kalau orang tua-tua yang dia cari, maka lebih elok kita simpan. Sebab apa? Bimbang dia ambil oleh orang menipu, hak jenis kaki pencuri. Ingat tuan-tuan, ya, kita rasa kita amanah dan jujur, maka ambillah, jaga, pelihara, ya. Dan bila sampai masanya kita akan buat beberapa isytihar tu, kita akan cerita syarat-syaratnya, supaya tuan-tuan bila tuan ni datang nak balik, kita akan serahkan balik barang tersebut. Tapi tuan-tuan, diulang balik, kita rasa bila kita ambil memang kita ni jenis lerik jugalah. Makanya hilang pula. Kita ni kunci motor sendiri pun hilang semua. Pos pun kadang-kadang tak mana-mana hilang, berapa kali dah. Hilangnya kita bimbang. Kalau kita ambil nyimpan kan, hilang pula barang orang ni. Ya, maka tidaklah sunat mengambilnya, melainkan ada yang mengatakan, ya, ya, sebagai ulama ada kata tak boleh haram. Kalau kita tahu kita ni tak pandai menjaga, jenis hilang-hilang, kata orang, jadi tak payahlah. Ya. Ha, maknanya biar orang lain yang lebih jujur lah. Ataupun ambil serah ke Tok Imam Masjid. Ha, serah ke orang yang kita percayai. Jangan kita menyimpannya. Dalam sebuah hadis, An Zaid Ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Man awa dhalatan fahuwa dhalu man lam yu'arrifha. Hadis rawal Imam Muslim wa Ahmad. Daripada Zaid Ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang mengambil barang orang yang tercicir, yang memungut barang orang yang tercicir, maka dia dalam kesesatan selama belum diberitahukannya. Ha, maknanya jangan kita ambil duduk senyap pandang. Maka kita tu, kata Nabi, macam sesat juga. Selagi tak diumum, diisytiharkan. Bila kita dah laksanakan perintah mengisytiharkan, ya, barang orang hilang ni, ya, barang tercicir ni, ha, maka tuan-tuan, kita doklah digelar sebagai sesat, kata Nabi. Lama memberitahunya ialah dalam tempoh setahun. Ha, dalam tempoh setahun kita buat pengumuman. Kata ulama, setahun tu bukanlah tiap-tiap hari, ya, barangkali boleh kita buat, ya, seminggu sekali ke, ya, untuk bulan pertamanya. Lepas tu masuk bulan kedua tu, kita selang pula dalam 2 bulan, ketiga bulan sekali, ha, lepas tu 4-5 bulan sekali, ya, ha, jadi maknanya
Ya, dalam tempoh setahun itu kata ulama boleh ya, kita buat pengumuman. Sekarang ni mediumnya ya, dah banyak. Sama ada surat khabar melalui SMS group sebagai contoh, Facebook, okay, halaman web, ataupun naikkan apa banner, pergi tempoh banner. Siapa hilang barang sila jumpa saya. Sebagai contoh. Ya, jadi tuan-tuan, ini bahawa kita mesti isytiharkan dan diberi tempoh setahun pula. Bila selama tempoh itu yang mempunyai barang tak datang menuntut, maka bolehlah barang itu kita miliki dengan jaminan. Maksud jaminan ni ialah bila datang yang apa tuan yang punya barang tu, ya sesudah setahun, lebih pada setahun. Kita dah guna dah jang ke benda kan. Kita jumpa dah umur dah setahun tak ada orang, tapi kita pakai tu bukan hak kita jadi secara mutlak. Tapi kita makan tu jadi hak kita, tapi kena apa ada jaminan, maknanya bila datang dia punya tuannya minta balik selepas berstahun tu, maka wajib dikembalikan. Dan kalau barang itu rosak atau hilang, wajib kena ganti pula. Ni mana tu tanggungjawab dengan barang luqadah. Sebab tu kita kena belajar, kita tak fiqah. Ya, kalau tidak, jangan kita pandai-pandai ya, buat hukum sendiri. Dan ada tanggungjawab amanah ya, yang perlu kita pikul dalam masalah barang luqadah ataupun yang tercicir yang kita jumpa, yang kita jaga dan kita iklankan. Cerita luqadah mana barang orang yang kita jumpa ya, kemudian kita isytiharkan ya, selama setahun. Ya, kekerapannya terpulang lah ya, kita nak buat kekerapan yang agak kerap atau dah sampai di tengah hujung tahun agak jarang-jarang sikit ya, selepas bulan, dua bulan, tapi dalam tempoh setahun tu kita kena buat pemberitahuan. Jadi macam mana pula cara nak ngabur ke apa sifat barang tu? Jangan kabur detail sangat. Saya ada jumpa jam tangan ya, siapa yang ada apa hilang jam tangan jenis ini, ia bentuk empat segi, tali kulit warna ini, lepas tu ada bercalar pula tepi ini, ada tanda begini begini begini, yang ada urut ini. Jangan beritahu detail, kata ulama ya, kena beritahu apa sekadar nama benda tu je. Siapa ada hilang jam ya, dekat masjid ini, sudah. Jangan cerita detail. Sebab apa kata ulama? Sebab orang sekarang ni, manusia sekarang ni banyak yang dusta, banyak nipu. Kadang bukan hak dia, itu saya punya lah, kata dia. Ya, betul tak ada gini-gini? Ya, betul lah, kata kita. Apa tidak? Kita dah cerita A sampai Z. Boleh dia mengulang balik. Ya, mengulang balik cerita kita tu. Pada hadap pun. Lepas tu lah, kata ulama, cukup sekadar menyebut nama benda tu dan di mana dapat kita jumpa. Bila dia, kalau ada yang minta, yang mengaku, mendakwa mempunyai barang, baru kita tanya, benda sifat barang tu macam mana? Warna benda, jam tu, tali di guna. Kalau dia cerita begini, begini, begini, maka kita pulangkan balik, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis an Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qal jaa rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'an al-luqata fa qala a'rif 'isafaha wa wika'aha thumma 'arifha sana fa in jaa sahibuha wa illam wa illa fasha'nuka biha. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani dia berkata, pernah seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya tentang barang yang tercicir. Lantas baginda menjawab, perhatikan bungkusan dan ikatannya. Kalau barang itu dibungkus dan diikat, kemudian beritahukanlah, isytiharlah selama setahun, iklankan. Barangkali datang orang yang mempunyanya, dan jika tak datang juga, maka urusan kau lah ya, pada barang tersebut. Hadis sahih tuan-tuan, baik Bukhari juga Muslim. Jadi cuba kita tengok ya, Nabi khabar cerita benda-benda hak yang umum sahaja. Ya, begitu juga dalam sebuah hadis lain untuk menyokongnya. Hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Zaid ibn Khalid al-Juhani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqata ya adh-dhahab wal bariq fa qala a'rif ikaaha wa 'isafaha thumma 'arifha sana fa illam ta'rif sahibaha fastanfiqha wal takun wadi'atan 'indaka fa in jaa talibuha yawman min ad-dahr fa adhiha ilayhi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah ditanya tentang luqatah emas dan perak. Lantas baginda menjawab, perhatikanlah bungkusan dan ikatannya, kemudian beritahukanlah selama setahun, isytiharkan selama setahun. Jika tidak engkau ketahui yang punyanya, belanjakanlah barang itu, dan hendaklah barang itu dipandang sebagai pertaruhan pada engkau. Maka bila datang orang yang memintanya pada suatu hari sesudah masa beritahu itu, berikanlah kepadanya. Ini tuan-tuan minta Allah sekalian, kalau kita jumpa emas perak pas tahun tak ada orang tu, kita pun guna duit tu. Ya, ataupun apa kita guna emas tu, ataupun jumpa duit ya, tak ada orang menuntut, maka kita boleh guna. Dan tapi bila tuan dia menuntut pula ya, datang ya, minta balik duit tu, kita beritahu gini tempatnya ya, memang ya lah, maka duit yang telah kita guna tu kita kena ganti balik. Ini tuan-tuan,
tentang cara kaedah memberitahu ia rupa sifat barang, dan kalau dah guna kena pulang balik bila empunya datang. InsyaAllah kita akan sambung bicara di solat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan saya Reef untuk waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan perkataan ataupun berkata-kata. Jadi kita perlu berfikir sebelum berkata-kata. Dan kita digalakkan untuk tidak mengeluarkan sebarang perkataan yang akan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Jika tiada perkara yang baik untuk dikatakan, lebih baik memilih untuk diam. Akibat tidak menjaga percakapan, adik-beradik bergaduh, bercerai-berai, pasangan suami isteri dan bermusuhan antara satu sama lain. Jadi manfaatkan akal yang dikurniakan Allah SWT untuk menimbang kata-kata sebelum mengucapkannya. InsyaAllah semoga bermanfaat. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri.

0: tenangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda, setiap kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan salah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia, seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta dan juga pangkat. Jadi bermula hari ini, jom kita amalkan setiap hari dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala yang kita miliki, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.03 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri
1: janji. Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wardahuma. Dia buat satu permusafiran. Bayangkan zaman dahulu bila nak bermusafir jauh ni, dia siapkan bekalan, dia beli unta dan sebagainya sebagai tunggangan, dan dia melakukan pemusafiran yang jauh selama satu bulan semata-mata untuk mendapatkan satu hadis daripada Sayyidina Unais radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bayangkan sinar pendengar, dia buat satu permusafiran hanya semata-mata untuk dapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah nak menyatakan kesungguhan sahabat untuk ilmu ini sangat luar biasa. Maka sidang pendengar, kita pun kena jadi macam sahabat ini. Kita kena rajin, kena kuat untuk mencari ilmu, apatah lagi mencari ilmu fardu ain yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Datuk Haji Ahmad Faizul Ghazali. Beliau akan membaca surah Taha ayat 1 hingga ayat 39.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى.

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

كي نسبحك كثيرا.

ساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقى

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah SWT dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insyaAllah. Jadi terus setiap sama dengan kami Pang FM, Satu Pilihan.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.
2: Allah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam kabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 27 September 2026. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa syukur kerana perancangan penganjuran Kejohanan Royal Pahang Classic Centenary Cup 2026 sempena sambutan ulang tahun ke-100 Kelab Polo Diraja Pahang berjaya direalisasikan. Baginda bertitah kejohanan itu menjadi kemuncak kepada perancangan yang telah dibuat sejak puluhan tahun lalu, malah lebih bermakna apabila baginda berpeluang beraksi bersama ananda-ananda sempena sambutan satu abad kelab berkenaan. Ibu bapa tidak seharusnya menswastakan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak-anak kepada guru dan sekolah, sebaliknya perlu memainkan peranan utama dalam pembentukan peribadi serta karakter mereka. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, rumah adalah madrasah pertama dalam pembentukan peribadi anak-anak dan apa yang mereka lihat serta rasai di rumah banyak mempengaruhi karakter mereka. Produk makanan berteknologi rekod dan sejuk beku keluaran usahawan Pahang mempunyai potensi untuk dikembangkan ke pasaran antarabangsa susulan maklum balas positif yang diterima pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang Pembangunan, Dato' Ali Syahbana Sabarudin, produk berasaskan ikan patin antara yang dilihat mempunyai tarikan tersendiri dan berpotensi diketengahkan sebagai produk makanan yang membawa identiti Pahang. Wanita Pahang terus membuktikan keupayaan sebagai antara penggerak penting ekonomi keluarga, masyarakat dan negeri menerusi penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Dato' Sabariah Saidan berkata, ramai usahawan wanita bermula secara kecil-kecilan dari rumah sebelum mengembangkan perniagaan masing-masing. Pahang memperkukuh rantaian industri perikanan negeri dengan memberi tumpuan kepada teknologi pemprosesan, penyimpanan dan pembangunan produk hiliran berasaskan hasil laut. Berdasarkan data Jabatan Perikanan Malaysia, pengeluaran perikanan Pahang pada tahun 2025 mencapai 148,968 tan metrik, meningkat daripada 144,651.73 tan metrik pada 2024 serta tertinggi di Pantai Timur. Sekian Khabar Ringkas 27 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama sama dengan kami Pang FM Satu Pilihan, bersama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.12 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dia buat satu permusafiran. Bayangkan zaman dahulu bila nak bermusafir jauh ni, dia siapkan bekalan, dia beli unta dan sebagainya sebagai tunggangan, dan dia melakukan pemusafiran yang jauh selama satu bulan semata-mata untuk mendapatkan satu hadis daripada Sayyidina Unais radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bayangkan sinar pendengar, dia buat satu permusafiran hanya semata-mata untuk dapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah nak menyatakan kesungguhan sahabat untuk ilmu ini sangat luar biasa. Maka sidang pendengar, kita pun kena jadi macam sahabat ini. Kita kena rajin, kena kuat untuk mencari ilmu, apatah lagi mencari ilmu fardu ain yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, ditemani saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan amalan sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kita satu amalan penuh keberkatan sebelum melelapkan mata, iaitu mengamalkan membaca tiga kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan baginda meniupkan bacaan ke tapak tangan lalu menyapukan ke seluruh tubuh bermula dari kepala hingga bahagian depan badan. Dilakukan sebanyak 3 kali setiap malam. Jadi amalan mudah tapi besar manfaatnya. Mari kita hidupkan sunnah ini dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga pesanan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN berkenaan dengan membeli barangan secara online. Jadi kalau anda nak beli barang secara online ataupun atas talian, dalam talian, tapi takut kena tipu, boleh ikut tips yang dikongsikan ini. Yang pertama, semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi seperti nombor telefon, nombor SSM dan juga alamat premis. Semak lokasi peniaga dan tempoh penghantaran. Kemudian pilih kaedah pembayaran yang selamat. Simpan resit transaksi digital sebagai pembuktian. Simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kuria. Simpan resit komunikasi untuk proses tuntutan dan juga aduan. Kemudian layari laman web yang mempunyai security, platform dan perniagaan yang berdaftar. Kemudian semak penilaian review ataupun rating peniaga ini. Itu untuk tips bagi anda yang nak membeli barangan secara online. Jadi berhati-hati ya. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Faham FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: lokasi dah dekat, nak pergi bersenang-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
1: Saya di sini dah 60 tahun, memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebat ni daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkan lah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
2: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Mohd Nor Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan

Kalau anda nak tahu apa yang menarik di Pahang FM, aktiviti kami, program-program yang berlangsung dan macam-macam lagi info menarik, jangan lupa singgah ke media sosial Pahang FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Jadi kalau masih belum follow tu, apa tunggu lagi? Jom follow sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam dan selamat berhujung minggu saya ucapkan kepada semua pendengar setia Pahang FM. Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami di Pahang FM walaupun hujung minggu dah nak sampai penghujungnya kan. Dan kalau anda baru saja buka radio ataupun sedang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, selamat datang. Terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman anda malam ini. Dan buat anda yang masih berada di jalan raya, mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah atau baru habis kerja kan, atau ada urusan di luar, jadi pandu perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa dan pastikan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Baik, malam ini sehingga jam 12.30 malam, saya Ben akan teman dengan anda dalam Zon Inspirasi. Kita ada lagu-lagu pilihan, perkongsian menarik, info semasa dan cerita-cerita yang boleh kita dengarkan bersama sambil berehat malam ini. Dan jangan ke mana-mana, tepat jam 9.30 malam nanti saya bawakan info sukan untuk anda. Jadi kita boleh tengok perkembangan terkini dunia sukan, termasuk aksi atlet negara di Sukan Asia, perkembangan bola sepak dan pastinya berita-berita sukan yang menarik untuk anda ikuti. Dan kemudiannya pada masuk jam 10, jam kedua, kita teruskan pula dengan misteri malam minggu. Dan untuk episod ke-13 malam ini, kita akan bawakan kisah bertajuk Pukau, terbitan Nur Emina Fahnamin. Jadi kalau anda memang peminat kisah misteri, yang ini jangan terlepas. Jadi malam ni saudara, malam Ahad, kita santai-santai saja. Jadi pasang radio bagi selesa dan teruskan bersama saya Ben sehingga tengah malam nanti. Zon Inspirasi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi-informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Ikuti Facebook, Instagram, Twitter Pahang FM dan juga YouTube Pahang FM TV.
2: Media sosial Pahang FM mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: pantai ex kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam ex kita.
1: Serius tau?
2: Cepat, call ambulans. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
1: Baik, sekarang pun 9.30 minit malam. Baik, kita teruskan dengan info sukan untuk malam ini. Jadi kita lihat beberapa perkembangan menarik dari arena sukan, termasuk aksi atlet negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dan sudah tentu perkembangan terbaru menjelang pertemuan Harimau Malaya dengan Indonesia besok. Jadi kita mulakan dengan berita yang cukup menarik dari olahraga. Selepas 44 tahun, Malaysia kembali mempunyai wakil dalam final acara 200 meter lelaki Sukan Asia. Pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli, 19 tahun, mencipta sejarah itu selepas berjaya melangkah ke final di Aichi Nagoya. Dalam saingan separuh akhir tadi, Danish menamatkan perlumbaan di tempat keempat dengan catatan 20.76 saat, dan walaupun berada di tempat keempat, catatan tersebut membolehkan Danish mara menerusi dua catatan terpantas berikutnya. Maknanya pelari muda negara ini kini berada dalam kelompok 8 pelari terbaik Asia dalam acara 200 meter. Dan yang menariknya, kali terakhir Malaysia mempunyai wakil dalam final 200 meter lelaki Sukan Asia ialah pada edisi New Delhi 1982. Dan ketika itu, legenda pecut negara Datuk Rabuan Pitt berjaya mara ke final dan menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia. Jadi selepas menunggu selama 44 tahun, kini giliran Danish pula membawa cabaran negara dalam final acara 200 meter. Bagi Danish, penampilan sulung di pentas Sukan Asia bersama skuad senior ini sudah tentunya menjadi pengalaman yang cukup besar, dan beliau menyifatkan kejayaan melangkah ke final sebagai sesuatu yang positif dan pencapaian penting dalam kariernya. Dan kita nantikan pula aksi Danish dalam final nanti. Dan saudara, dalam acara yang sama, seorang lagi wakil negara, Muhammad Haziq Muhammad Akhir, bagaimanapun terkandas di separuh akhir selepas menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 21.50 saat. Dan saingan itu dimenangi pelari Thailand, Puripol Bonsun, yang turut mencipta rekod baru Sukan Asia dalam acara 200 meter. Puripol mencatat 20.10 saat, memadam rekod lama 20.14 saat milik Femi Ogunde dari Qatar yang dilakukan pada Sukan Asia Incheon 2014. Baik, kita beralih pula kepada acara memanah. Hari ini menjadi hari yang agak mencabar buat pemanah negara dalam saingan berpasukan. Dalam acara kompaun berpasukan campuran gandingan Juwaidi Marzuki dan Fatin Nur Fatiah Mat Saleh terpaksa akur kepada Indonesia menerusi penentuan shoot off. Kedua-dua pasukan terikat 156-156 selepas pusingan pertama. Dan bila sudah sampai ke shoot off, memang setiap anak panah begitu penting. Malangnya, tuah tidak menyelebahi pasangan Malaysia kali ini. Beberapa lagi gandingan negara turut tersingkir dalam acara berpasukan lelaki dan juga wanita, termasuk dalam acara recurve. Bagaimanapun, jangan lupa perjuangan pemanah negara masih belum berakhir. Jadi pusingan awal acara individu lelaki dan wanita akan berlangsung esok. Jadi kita nantikan pula cabaran mereka dalam acara individu. Baik, seterusnya kita balik kepada acara terjun. Ada berita yang cukup mengembirakan buat kontinjen Malaysia. Gandingan Elvis Presley dan Clement Enrique McCartney Herok berjaya menghadiahkan pingat perak dalam acara 10 meter platform seirama lelaki. Pasangan negara mengumpul 377.52 mata. Dan lebih menarik, pingat perak ini merupakan pingat pertama Malaysia dalam acara berkenaan selepas 16 tahun. Dan pertandingan juga berlangsung sengit. Dan selepas 5 pusingan, pasangan Korea Selatan melalui Malaysia dengan kelebihan hanya 0.54 mata. Tetapi pada terjunan terakhir, Elvis dan Enrique tampil dengan persembahan terbaik mereka. Mereka memperoleh 81 mata. Dan pasangan Korea Selatan pula memerlukan 80.46 mata untuk mengikat kedudukan, tetapi hanya mengumpul 78.84 mata. Dan hasilnya, Malaysia berjaya mengesahkan pingat perak dengan kelebihan 1.62 mata. Pingat emas menjadi milik China menerusi pasangan Yang Hao dan Lian Junji. Dan sementara itu, pengarah teknikal skuad terjun kebangsaan Yoh Kenny turut berharap prestasi Elvis dan Enrique dapat menjadi langkah untuk mereka memburu kelayakan ke Sukan Olimpik 2028. Dan buat Enrique, tiada lagi acara selepas ini. Manakala Elvis masih punya satu lagi tugasan apabila akan beraksi dalam kelayakan 10 meter platform individu bersama veteran Roddick Leeses Rabu ini. Dan sekarang kita beralih kepada perkembangan yang tentunya paling dinantikan oleh peminat bola sepak negara. Harimau Malaya akan berdepan Indonesia esok. Pertemuan kedua kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 itu akan berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno di Jakarta. Kedua-dua pasukan hadir dengan bekalan tiga mata selepas mencatat kemenangan dalam aksi pembukaan. Malaysia menewaskan Bangladesh 3-0, manakala Indonesia mengatasi Singapura 2-0. Dan buat masa ini, Malaysia berada di tangga teratas kumpulan A berdasarkan kelebihan perbezaan gol. Tetapi esok, satu lagi ujian besar menanti Harimau Malaya. Dan bermain di Jakarta di hadapan ribuan penyokong Indonesia pastinya memberikan suasana yang cukup berbeza. Penyerang Harimau Malaya Fergus Tini bagaimanapun menegaskan pemain negara tidak seharusnya memikirkan apa yang berlaku di luar padang. Jadi fokusnya adalah kepada permainan. Dan kalau diturunkan, Fergus mahu memastikan setiap peluang yang diperoleh dapat diterjemahkan kepada gol. Dan beliau juga yakin dengan kekuatan skuad Harimau Malaya ketika ini dan bersedia memberikan segala-galanya untuk membantu pasukan. Dan keyakinan itu turut dikongsi Stuart Wilkin. Dan buat Stuart, pertemuan dengan Indonesia adalah satu cabaran yang cukup besar. Malah ia merupakan pengalaman pertamanya berdepan skuad Garuda. Tetapi beliau percaya Malaysia tetap mempunyai kemampuan untuk memberikan saingan. Jadi esok memang satu perlawanan yang perlu kita tunggu-tunggu esok. Baik, dalam masa yang sama, aspek keselamatan turut menjadi perhatian menjelang perlawanan Malaysia-Indonesia. Pengamal media Malaysia yang berada di Jakarta dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga, termasuk tidak memakai jersey atau pakaian yang terlalu jelas menunjukkan identiti Malaysia ketika berada di sekitar Stadium Gelora Bung Karno. Nasihat tersebut mengambil kira pengalaman pertemuan Malaysia dan Indonesia sebelum ini. Dan untuk aksi esok, kawalan keselamatan juga dipertingkatkan dengan lebih 5,000 anggota keselamatan dilaporkan ditugaskan di sekitar kawasan stadium, dan sekurang-kurangnya 2 kenderaan barakuda turut sediakan sebagai langkah persediaan sekiranya berlaku sebarang keadaan tidak diingini. Dan apa yang kita harapkan, aksi esok berlangsung dalam suasana yang cukup selamat, terkawal dan penuh semangat kesukanan. Dan di atas padang, biarlah kedua-dua pasukan berikan aksi terbaik, dan di luar padang pula penyokong masing-masing terus menjaga disiplin dan menghormati antara satu sama lain. Jadi kepada semua penyokong Harimau Malaya, esok kita nantikan Malaysia berdepan Indonesia di Jakarta. Dan semoga Harimau Malaya dapat meneruskan momentum kemenangan dan memberikan satu lagi persembahan yang membanggakan. Baik, saudara, itu tadi info sukan untuk malam ini. Macam-macam perkembangan kita kongsikan daripada kejayaan Dennis Iftikhar yang membawa Malaysia kembali ke final 200 meter sukan Asia selepas 44 tahun. Kemudiannya kejayaan pingat perak pasangan terjun negara, sehinggalah perkembangan terbaru menjelang pertemuan Harimau Malaya dan Indonesia esok. Dan esok sama-sama kita nantikan aksi Harimau Malaya di Jakarta. Jadi apapun keputusannya nanti, kita harapkan semuanya berlangsung dalam suasana yang selamat, tertib dan penuh semangat kesukanan. Baik, terima kasih kerana terus bersama PAM. Kita berehat seketika daripada info sukan. Dan selepas ini, kita sambung lagi dengan muzik pilihan serta informasi menarik untuk anda. Terus kekal bersama kami, hanya di PAM, satu pilihan.
0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam. Hanya di Pahang FM, satu pilihan.

utama aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar misteri malam minggu. Nama aku Ghazali. Malam ini aku ada sebuah kisah yang nak dikongsikan bersama pendengar-pendengar Pahang FM. Aku harap kisah ini dapat dijadikan pengajaran dan iktibar buat kita semua. Pepatah Melayu ada mengatakan, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sebagai manusia haruslah sentiasa berbuat baik sesama kita, kerana ini merupakan tuntutan agama. Seperti dalam surah Al-Qasas 77 yang bermaksud, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupa bahagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah membuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerosakan. Namun, satu ketika dulu, aku pernah gagal melalui ujian ini. Aku tunduk dengan hawa nafsuku. Aku dibutakan dengan harta duniawi ini. Aku tunduk dengan hawa nafsuku. Aku leka menginai orang lain. Semuanya bermula apabila aku berjaya menuntut ilmu pukau dengan tok guru aku, Pak Man Jawa. Bukan senang nak menjadi anak muridnya. Macam-macam ujian yang aku perlu lalui untuk lulus dengan cemerlang dan menjadi murid kebanggaan Pak Man. Waktu tu, aku dan dua orang lagi rakan penuntut, Rosdi dan Ismail, masing-masing ada niat tersendiri. Datang berguru walaupun meredah beribu batu jauhnya. Dari situ, aku belajar pukau ni sebenarnya ada banyak jenis. Ada pukau yang terjadi melalui pandangan mata. Ia berlaku apabila mangsa terpandang mata, tangan atau gerakan pelaku. Pukau melalui pendengaran pula apabila pelaku menggunakan seru atau jampi sehingga boleh mengelirukan dan menarik perhatian mangsa. Ada juga pukau melalui sentuhan fizikal. Ia berlaku apabila pelaku menepuk, memegang bahu atau menyentuh fizikal mangsa menyebabkan sistem saraf mangsa keliru serta menurut arahan serta-merta. Akhir kali, pukau melalui angin atau bau melalui penggunaan asap meyan, minyak tertentu atau serbuk yang ditiup angin berdekatan mangsa di tempat awam. Di usia muda, aku jahil ilmu agama. Aku tak terfikir panjang kesan dan akibat sesuatu perbuatan. Apa saja yang disuruh Pak Man, aku, Rosdi dan Ismail akan lakukan.

0: Hari ini kita akan cuba ilmu pukau jurus 6.
1: Ya Zali, aku pun dah tak sabar nak cuba.
2: Kita hanya tinggal 2 jurus lagi yang perlu dipelajari sahabat. Kalau kita berjaya, kita boleh pulang ke kampung halaman masing-masing.
1: Siapa mangsa kita kali ni?
0: Sekejap lagi orangnya akan sampai. Rosita, janda yang baru saja kematian suami, bekerja sebagai jururawat masyarakat. Arwah suaminya seorang tukar emas. Itulah maklumat yang Pak Man bagi tahu aku.
1: Hari ini kau yang mengetuai Zali?
2: Ya, betul.
0: Mak El, kau pergi letak telur busuk tu dekat pintu rumah dia. Aku dah jampi telur tu.
2: Baiklah Zali.
1: Lama lagi ke Zali? Dah dekat 2 jam kita menyorok dekat sini.
0: Itu dia. Cepat-cepat. Assalamualaikum saudari.
3: Waalaikumsalam.

0: Rosita, sebentarlah.
1: Eh, apa ni? Kenapa awak sentuh tangan saya?
0: Oh, maaf. Saya cuma pukul nyamuk. Rosita, boleh ke kalau kami bertiga nak masuk ke rumah kamu?
1: Nak masuk ke rumah saya?
0: Ya. Di mana awak simpan barang kemas?
1: Ada. Di bilik saya. Dalam almari baju.
0: Boleh Rosita bawa kami ke bilik?
1: Boleh. Ikut saya. Di sini saya simpan semua barang kemas saya.
0: Rosdi.
2: Betul. Ada di sini. Banyak pula tu.
3: Zali, tanyalah pula pasal duit.
0: Rosita, kamu ada duit?
1: Ada. Dalam beg saya ni, dekat bawah tilam tu pun, saya ada simpan.
0: Mai, cepat ambil. Rosita, awak ada simpan barang-barang berharga yang lain?
1: Ada. Barang peribadi milik arwah suami saya. Saya simpan dalam almari bilik sebelah.
0: Boleh Rosita tunjukkan kepada saya?
1: Boleh. Semuanya saya simpan di sini.
0: Rosita, ini bilik siapa?
1: Bilik tetamu.
0: Rosita, kamu tanggalkan pakaian kamu. Kamu baring di atas katil tu.
1: Baiklah.
2: Zali. Zali. Cepat. Kami dah siap. Apa yang dibuat dalam bilik tu? Lama sangat.
3: Sabar, sahabat. Ikan depan mata. Takkan dibiar begitu saja.
2: Kalau begitu, aku pun nak juga.
3: Tunggu, sahabat. Tunggu biar kau jadi ketua dahulu. Untuk jurus yang lain. Lepas tu, kau buatlah apa yang kau nak.
0: Rosdi, Mael, ayo kita bergerak sekarang. Sebelum perbuatan kita diketahui orang.
2: Mana Rosita, Zali?
0: Aku kata kita gerak sekarang.
2: Kau tamak, Zali.
0: Hei, Rosdi. Aku yang ketua kali ini. Aku yang baca jampi serapahnya. Rosita hanya mendengar cakap aku. Bukan kau!

0: Assalamualaikum. Gaya? Oh, Gaya. Assalamualaikum. Gaya.
1: Waalaikumsalam. Ha, Liza. Aku ingat siapalah tadi. Awal kamu pagi ni.
0: Gaya. Aku ni ada berita sensasi tahu nak cerita dengan kamu.
1: Berita sensasi apa pula kamu ni, Liza?
0: Subuh tadi sebelum aku pergi ke pasar, aku nampak Rozila dia pergi rumah Tok Pengulu.
1: Apa hal pula si Zila pergi rumah Tok Pengulu?
0: Kakak dia, Ita. Ya, kenapa kau?
1: Kena pukau?
0: Ya, dia kena pukau. Habis barang kemas, duit simpanan dan barang-barang berharga, peninggalan arwah suami dia semua hilang.
1: Ya Allah, kesiannya.
0: Ya, semua benda dia lupa. Tak ingat apa-apa langsung. Sampai adik dia sendiri dia tak kenal. Ingat Kaya?
1: Cerita sini, habis sini.
0: Bagus. Assalamualaikum, Julia. Assalamualaikum, Rosla. Assalamualaikum.
2: Apa? Rosita kena pukau?
3: Kampung kita dah tak selamat.
4: Orang kampung kena buat rondaan malam.
5: Simpan semua barang berharga elok-elok.
6: Semakin hari, semakin banyak kejadian-kejadian pukau yang berlaku. Semuanya gara-gara kami. Kami

lakukannya tanpa rasa bersalah. Bagi kami, kerja pukau orang ini antara kerja-kerja yang paling mudah untuk menghasilkan duit. Tak perlu membanting tulang di bawah terik matahari. Hanya perlu menghapa dan mengamalkan jampi serapah serta menjauhkan diri dari suruhan agama. Aku ingat lagi, ujian terakhir untuk kami bertiga, kami diberi tugasan untuk melakukan ilmu pukau di lokasi yang berbeza, jurus yang berlainan tetapi dalam masa yang sama. Itulah arahan Pak Man Jawa. Jam waktu tu pukul 7.20 minit malam. Baru 5 minit yang lepas, azan maghrib berkumandang. Aku ternampak seorang lelaki muda memasukkan wang, kertas yang banyak ke dalam dompetnya. Dalam kepala aku waktu tu, aku dah tahu apa yang aku perlu buat. Aku telah mencampi sekeping kertas. Lelaki muda itu hanya perlu memegang dan melihat kertas tersebut.

0: Adik. Adik. Hey, adik.
1: Ha? Ya, bang.
0: Boleh abang tumpang tanya?
1: Boleh. Abang nak tanya apa?
0: Adik tahu tak alamat rumah di mana? Alamat maklum lah. Abang dari kampung.
1: Alamat ni? Saya pun tak pasti. Nanti saya tanya abang saya.
0: Oh, tidak mengapa. Adik nak ke mana?
1: Saya baru balik kerja, bang. Dan balik rumah dah.
0: Berapa banyak buat keluar duit tadi?
1: 500, bang. Gaji baru masuk.
0: Buat keluar sekarang, duit itu bagi semua pada abang.
1: Okey, sekejap, bang. Nah, ambillah.
2: Hei, kau buat apa tu? Curi kah?
3: Ha? Jahanam!
2: Wai! Jangan lari! Pencuri! Pencuri! Tolong! Pencuri!
4: Eh, kenapa ni, Encik? Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
2: Tuan! Tuan! Nampak tak? Lelaki tu tadi cuba mencuri duit adik saya, tuan.
4: Baik-baik. Encik tunggu sini. Serahkan kepada pihak polis.
2: Baik-baik, tuan. Terima kasih, tuan. Tolong kami.
5: Pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Aku tak pernah terfikir pun yang aku akan ditangkap polis dan dipenjarakan selama 5 tahun. Aku telah didapati bersalah oleh mahkamah dan disabitkan kesalahan mencuri di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Sungguh aku menyesal dengan segala perbuatan keji yang telah aku lakukan dan berniat untuk berubah. Di dalam penjara, aku mendekatkan diri kepada Allah. Aku sembahyang 5 waktu. Aku mengaji Al-Quran. Aku mengamalkan puasa sunat dan berpuasa penuh di bulan Ramadan. Aku malu dengan Allah dan aku betul-betul mengharapkan keampunan darinya. Setelah dibebaskan, aku membawa haluan ke sebuah negeri di pantai timur. Begitulah nasib anak yatim piatu macam aku. Hanya mengikut ke mana kaki ini melangkah. Aku ingin membina sebuah kehidupan baru. Di sini, aku mula berniaga, berkahwin dan akhirnya dikurniakan 2 orang anak, sepasang lelaki dan perempuan. Kehidupan ini adalah satu perjalanan yang mempunyai fasa jatuh dan bangun. Aku sangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Suatu petang, aku mendapat panggilan daripada anak bongsuku, Khadijah. Khadijah seorang anak yang taat dan manja. Waktu itu, dia sedang menuntut di Universiti Awam. Cita-citanya nak menjadi seorang guru sama seperti yang abangnya, Kamal.
6: Assalamualaikum. Ayah.
7: Ya, dek.
6: Ayah, adik nak bagi tahu sesuatu ni.
7: Ha? Apa dia? Duit belanja adik dah habis ke?
6: Tak. Duit belanja yang ayah bagi tu ada lagi.
7: Habis tu? Kalau bukan duit belanja, apa dia?
6: Ayah, adik nak kahwin.
7: Adik bergurau ke dengan ayah ni?
6: Tak, adik tak bergurau pun. Adik serius ni, ayah.
7: Ayah tak pernah tahu pun adik ada kekasih.
6: Baru je kenal dengan dia, ayah.
7: Baru kenal dah nak kahwin?
6: Dia baik sangat, ayah. Dia pun ikhlas nak jadikan adik isteri dia.
7: Adik, adik kan tengah belajar. Adik baru nak masuk semester ketiga. Panjang lagi perjalanan dia. Kenapa nak sia-siakan masa muda adik dengan sebab kahwinan yang tiba-tiba?
6: Ayah, tapi ini bukan cinta monyet.
7: Khadijah, ini bukan permasalahannya. Siapa dia? Dia kerja apa? Kalau betul dia nak kahwin dengan adik, sungguh dia jumpa ayah.
6: Tapi ayah.
7: Tak ada tapi-tapi. Kamu jangan belakangkan ayah. Kamu satu-satunya anak perempuan ayah. Ayah jaga kamu bagaimana atas minyak penuh. Tolong jangan kecewakan ayah.
6: Ayah, adik tak nak kecewakan ayah pun. Okey, macam ni. Hujung bulan ni adik balik. Dan adik akan bawa Kurnia jumpa ayah terus, boleh?
7: Kurnia?
5: Kata-kataku tak ubah seperti belati tajam yang menusuk hatiku. Fikiran seorang ayah mula serabut memikir 1001 perkara yang perlu dilakukan demi melindungi anak perempuan satu-satunya. Sejak itu, aku jadi payah tidur malam. Siapa kunia? Apa niat dia sebenarnya pada Khadijah? Kalau apa-apa berlaku pada Khadijah, apa aku nak jawab dengan arwah isteri aku nanti? Arwah dah amanahkan aku untuk menjaga Khadijah sebaik mungkin. Ya, hampir 3 tahun arwah isteriku Khairiyah pulang ke rahmatullah akibat sakit kanser rahim. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Hari tersebut, Khadijah janji nak bawa Kurnia jumpa aku. Aku tak tahulah macam mana aku nak sambut kedatangan lelaki tersebut. Adakah aku perlu gembira atau marah? Tapi kalau baik yang datang, baiklah aku sambut. Kalau buruk yang datang, aku akan tentang habis-habisan. Begitulah aku menanti dengan penuh debaran. Kerisauan yang aku alami terhenti bila terdengar deruman enjin kereta berhenti di depan rumahku.

0: Assalamualaikum. Ayah. Ayah.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang, kenalkan, ni ayah saya.
2: Assalamualaikum, pakcik.
1: Kamu Kurnia?
2: Ya, pakcik. Saya Ahmad Kurniawan. Bapa saya dari Aceh. Mak saya orang Kuala Selangor.
1: Kamu ni umur berapa?
2: Saya...
0: Ayah! Apa ni? Jemlah Kurnia masuk dalam dulu.
1: Adik, kamu ni buta ke?
0: Apa ni, ayah? Jangan malukan adik macam ni, boleh tak?
1: Eh, Kurnia. Aku tanya, berapa umur kamu ni?
2: Saya umur 45, pakcik.
1: 45? Kamu tahu tak? Abang sulung Khadijah ni pun baru 35 tahun. Macam mana kamu boleh kenal anak aku ni?
2: Dia buat part-time kat kedai runcit saya. Di situlah kami kenal, pakcik.
0: Ayah, ayah dah janji dengan adik kan nak kenal dengan Kurnia dulu. Kenapa ayah macam ni? Ayah, dia baik sangat dengan adik. Umur bukanlah ukuran sebuah perhubungan, ayah.
1: Baik bukan bermakna dia sesuai untuk adik.
2: Pakcik, saya ikhlas dengan Khadijah. Saya nak memperisterikan dia. Itu pun dengan izin pakcik. Sebab itulah saya datang dengan cara baik.
1: Eh, Kurnia, kamu dengar sini aku cakap. Anak aku ni baru berusia 19 tahun. Aku tak akan izinkan dia kahwin dengan kamu. Kamu carilah orang lain sebagai isteri. Khadijah masih muda. Biarlah dia cari cita-cita dia terlebih dulu. Aku nak tengok anak aku ni berjaya. Itu janji aku pada arwah mak dia.
0: Ayah! Sampai hati ayah suruh Kurnia cari orang lain. Adik ni anak ayah tau. Adik tak boleh hidup tanpa Kurnia, ayah. Kalau ayah halang perkahwinan kami, lebih baik adik mati je lah.
1: Adik, jangan cakap macam tu nak. Kurnia, kamu balik dulu. Rumah ni tak mengalu-alukan kedatangan kamu. Kalau kamu berdegil, aku akan ripak pedis.
0: Ayah.
1: Kurnia, pergi sekarang dari rumah ni.
2: Deja, abang balik dulu. Ayah Deja ni benci sangat dengan abang dan tak mahu restu hubungan kita ni. Deja, tolong jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.
0: Abang, abang tolong jangan pergi, abang. Abang Deja sayang dekat abang. Ya, ya, lepaslah. Ali nak ikut Kurnia balik. Abang! Ya, lepaslah, ayah! Lepaslah!
1: Khadijah!
0: Sakitlah, ayah!
1: Pergi masuk bilik sekarang! Astagfirullahaladzim!

0: Lepas ku dia balik, aku rampas telefon bimbit Khadijah. Aku kurung dia dalam bilik. Dia menjerit dan meronta-ronta dalam bilik tu macam orang kerasukan. Aku tak tahulah kenapa Khadijah sampai jadi macam tu. Aku tak sangka anak bongsu aku yang lemah lembut, penyayang, boleh jadi sekeras tu. Yang lagi aku buat terkejut bila dia maki hamun aku. Aku macam dah tak kenal anak aku sendiri. Aku risau keadaan dia akan semakin teruk dan tak terkawal. Aku telefon anak sulung aku, Kamal. Aku buntu. Aku tak tahu nak buat apa-apa. Kamal cakap petang tu nanti dia akan datang bawa seorang kenalan, Ustaz Sazlan namanya, untuk tengokkan keadaan Khadijah.
1: Assalamualaikum. Ayah. Ayah.
0: Waalaikumsalam. Ha, halo.
1: Ayah. Adik mana ayah?
0: Adik ada kat dalam tu. Senyap je. Dia tidur kot.
1: Ayah, kenalkan. Ini Ustaz Haji Sazlan.
2: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam. Jemput masuk Haji.
2: Macam mana keadaan Khadijah sekarang? Dia masih meracau ke?
0: Saya pun tak tahulah nak cakap macam mana. Saya terpaksa kurung dia dalam bilik itu.
2: Jomlah masuk. Saya kena tengok sendiri keadaan dia ni.
1: Boleh Ustaz, boleh. Ayah, tolong bukakan pintu bilik tu.
3: Kurnia. Kurnia. Kurnia. Jangan tinggalkan aku, Kurnia.
1: Adik.
3: Along. Along. Along, tolong adik, Along.
1: Kenapa, adik?
0: Khadijah.
3: Beramboslah kau, setan.
1: Astaghfirullahalazim. Adik, jangan macam ni. Itu kan ayah.
3: Dia bukan ayah aku. Dia setan yang bertopeng kat manusia. Sebab dialah aku ni tinggalkan aku. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau.
2: Kamal, pegang dia kuat-kuat. Jangan lepas.
1: Baik, Ustaz. Adik, sabar, adik. Sabar, sabar. Ingat Allah, adik. Khadijah, istighfar banyak-banyak.
0: Haji, kenapa dengan anak saya ni? Dia tak pernah macam ni.
3: Eh, orang tua. Aku bukan anak kau lah. Lepaskan aku sekarang. Aku dah pergi dekat.

0: Abang, mari kita keluar dulu dari bilik ini. Kamai, awak tolong pegang Dija dulu ya.
1: Boleh Ustaz. Tapi cepat sikit ya. Tenaga dia ni kuat sangat. Tak larat saya nak pegang nama-nama.
0: Abang, untuk makluman, anak abang ni agak teruk sikit. Mungkin ambil masalah untuk saya ubati.
2: Maksud Haji?
0: Saya kena rujuk dan minta bantuan beberapa kawan saya. Khadijah ni sebenarnya dah kena pukau.
2: Pukau?
0: Dia dah kena yang pukau dengan lelaki tu. Dan saya yakin, lelaki tu tak akan sewenang-wenangnya lepaskan Khadijah. Dan kalau kita lambat bertindak, Khadijah mungkin tak dapat diselamatkan.
2: Haji, tolonglah saya. Saya tak nak kehilangan satu-satu anak perempuan saya ni.
0: InsyaAllah bang, kita ikhtiar dan kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini ujian daripadanya.
2: Bagaikan petir di siang bolong, aku terkesima setelah mendengar kata-kata Sazlan. Anak kesayanganku dipukau orang. Adakah ini kifarah di atas dosa-dosa silam yang telah aku lakukan dulu? Adakah ini hukuman dan tanda kemurkan Allah kepada aku setelah aku menginai orang lain? Adakah Allah tak terima taubat aku selama ini? Banyak soalan yang bermain dalam fikiran ini. Malam tu aku menangis semahu-mahunya. Aku redha dengan ujian Allah. Setelah sebulan berobat dengan Ustaz Sazlan, anakku Khadijah akhirnya sembuh. Adik?
3: Ya, ya.
2: Adik jaga diri baik-baik, ya?
3: Baik, ya. Hanya jangan risau, okey?
2: Adik jangan jumpa dah lelaki-lelaki tak guna tu lagi. Tak payah sibuk-sibuk nak kerja. Kalau tak ada duit, bagi tahu ayah. Walau macam mana susah sekalipun, ayah akan usahakan untuk adik. Lelaki tak jujur dengan adik. Dia menggunakan kebaikan dan kepolosan adik untuk kepentingan diri dia sendiri.
3: Adik akan ingat semua pesan ayah. Ayah, maafkan adik. Maafkan segala kesilapan adik pada ayah. Halalkan makan minum adik ya.
2: Kenapa adik cakap macam tu?
3: Adik sayang sangat ke ayah.
2: Ayah pun sayangkan adik.
1: Dek, jomlah kita gerak. Dah lewat dah ni.
2: Along, elok-elok ayah bawa kereta tu.
1: Baik ayah.
2: Apa-apa telefon ayah. Ya dek. Maaf ayah tak dapat ikut hantar adik. Kesihatan ayah ni tak mengizinkan.
3: Tak apa ya, adik faham. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam. Itulah kali terakhir aku berjumpa dengan anakku Khadijah. Seminggu selepas Dija kembali belajar, Kurnia datang mencari dia. Aku tak tahu apa yang dia dah lakukan kepada anak aku. Telefon Dija tak dapat dihubungi. Pensyarah dan warden asrama menghubungi aku dan Kamal. Katanya Dija dah tak pergi kelas. Ada kawan yang nampak dia keluar dengan Kurnia menaiki teksi. Ada yang cakap nampak Khadijah bawa beg besar. Kamal dah laporkan perkara ini kepada pihak polis. Dah hampir setahun berlalu, kami masih tak dapat menemui Deja. Ada info mengatakan Kurnia dah pulang ke Aceh. Walau apapun yang terjadi, aku takkan berhenti menjejaki Khadijah. Kalaulah adik sedang mendengar sekarang ini, pulanglah adik. Pulanglah. Ayah terlalu rindukan adik. Rindu ini terlalu dalam dan tiada penghujung. Entah macam mana ayah nak menghibur lara yang enggan menghilang.
4: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 malam dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam Minggu. Sejenak renungan bersama Ustaz Haji Sazlan Muhammad Arifin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semua pendengar Misteri Malam Minggu. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk rancangan Misteri Malam Minggu yang bertajuk Pukau. Jadi saya nak ajak semua pendengar untuk renungkan sejenak mengenai perkara ini. Pertama sekali kita perlu faham bahawa perkataan pukau bukan istilah khusus dalam ilmu psikologi maupun istilah syarak. Dalam masyarakat kita, pukau biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang seolah-olah hilang keupayaan untuk membuat pertimbangan seperti biasa, mudah mengikut arahan seseorang dan kemudiannya menyerahkan harta atau melakukan sesuatu yang luar dari kebiasaannya. Ada yang mengaitkan hipnosis sebagai pukau. Menurut American Psychological Association, menerangkan hipnosis sebagai keadaan kesedaran yang melibatkan fokus attention dan peningkatan keupayaan untuk memberi respon kepada suggestion ataupun dia katakan cadangan. Tetapi kita jangan terus mengatakan semua pukau itu ialah hipnosis. Itu tidak tepat. Ada kemungkinan sesuatu kes yang dipanggil pukau sebenarnya merupakan manipulasi psikologi, penipuan, tekanan, ketakutan, gangguan perhatian atau teknik komunikasi tertentu. Dan tidak dinafikan juga pukau menggunakan sihir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Yang bermaksud dan mereka tidak dapat memberi mudarat dengan sihir itu kepada seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Allah juga menjelaskan bahawa sihir adalah sesuatu yang memudaratkan dan manusia dilarang mempelajarinya. Jadi kesimpulannya, pukau dalam istilah masyarakat perlu dilihat kes demi kes. Jangan semua perkara pelik terus dianggap sihir. Tetapi jangan pula kita menafikan kewujudan sihir yang telah disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Ada beberapa kategori yang sering dianggap sebagai pukau kerana tidak semua perkara itu sebenarnya satu bentuk ilmu pukau. Pertama ialah menggunakan pengaruh psikologi. Seseorang boleh dipengaruhi melalui kata-kata, nada suara, pengulangan, tumpuan perhatian dan keadaan emosi. Kedua, manipulasi atau penipuan. Contohnya, seseorang menyamar sebagai pegawai kerajaan atau swasta memberitahu akaun mangsa ada bermasalah. Mangsa menjadi takut, panik dan terus menurut. Ketiga ialah apa yang masyarakat kaitkan dengan sihir. Sihir menurut Ibnu Qudamah sebagaimana yang dinukilkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan merangkumi ikatan, jampi, perkataan atau perbuatan yang boleh memberikan kesan buruk terhadap tubuh, hati atau akal seseorang tanpa sentuhan langsung. Dan di sinilah kita perlu sangat berhati-hati. Kalau sesuatu amalan melibatkan pemujaan jin, meminta bantuan makhluk gaib, tangkal, jampi yang mengandungi unsur syirik atau perkara yang bercanggah dengan akidah, ia bukan lagi sekadar persoalan psikologi, malah ia menjadi persoalan akidah dan hukum syarak. Memetik kata-kata dalam buku yang berjudul Fadilat Ayat Al-Kursi untuk mengatasi sihir karangan Dr. Amran Kasimin dan Profesor Dr. Harun Din mengatakan, sihir boleh menyebabkan gangguan berbeza bergantung kepada tahap kekuatan diri mangsa berkenaan dan makhluk-makhluk yang terlibat. Orang yang mempunyai kekuatan roh tidak mudah terkena sihir, namun ruang untuk terkena pun tetap ada. Menurut pengamatan perawat Islam, antara tandanya adalah mental dan tingkah laku hilang kawalan diri. Diri akan menjadi bingung, tidak sedar apa yang dilakukan, serta kaku atau sukar bercakap. Dia akan patuh sepenuhnya menuruti dan mematuhi setiap arahan atau permintaan pemukau walaupun bertentangan dengan kehendak hati sendiri. Akan berlaku tindakan di luar sedar, berjalan ke suatu tempat dalam keadaan mamai, separa sedar atau semasa tidur. Juga timbul perasaan emosi kasih atau benci yang berlebihan. Timbul rasa sayang atau cinta yang terlalu meluap luap terhadap orang yang baru dikenali, atau sebaliknya berlaku rasa benci yang mendadak terhadap ahli keluarga terdekat seperti suami atau isteri. Juga fikiran menjadi buntu, rasa tertekan yang amat sangat sehingga fikiran menjadi kosong atau buntu. Sebaiknya kita merujuklah kepada perawat Islam supaya tidak membuat tuduhan tanpa ilmu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Surah Al-Isra. Tetapi jika seseorang mempelajari apa yang dipanggil ilmu pukau melalui sihir, pemujaan jin, meminta pertolongan makhluk gaib, atau amalan yang mengandungi unsur kufur dan syirik, maka ia menjadi satu perkara yang sangat berbahaya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, yang bermaksud, dan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun sehingga mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah satu ujian, maka janganlah engkau menjadi kafir. Perhatikan perkataan Allah, maka janganlah engkau menjadi kufur, fala takfur. Ini menunjukkan betapa seriusnya perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ijtanibu sab'al mubiqat, ila akhir hadis. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara-perkara tersebut? Baginda menjawab, antaranya asyirku billah wassihr, yang bermaksud syirik kepada Allah dan juga sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan juga menukilkan keputusan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bahawa perbuatan sihir merupakan dosa besar dan boleh membawa kepada syirik manakala mempelajarinya adalah haram. Imam An-Nawawi pula menjelaskan bahawa sihir ada yang membawa kepada kufur dan ada yang tidak membawa kepada kufur. Jika terdapat unsur perkataan atau perbuatan kufur, maka ia membawa kepada kekufuran. Jika tidak, ia tetap merupakan dosa besar dan haram dipelajari serta diamalkan. Jadi kita jangan mudah menghukum individu tertentu sebagai kufur. Tetapi kita boleh mengatakan dengan jelas bahawa amalan sihir yang mengandungi unsur kufur atau syirik adalah ancaman serius kepada akidah. Untuk mengelak daripada menjadi mangsa pukau, pertamanya kita perlu menggunakan akal dan kewaspadaan. Jangan terlalu mudah mempercayai orang yang tidak dikenali. Jika seseorang itu tiba-tiba datang dan memberikan arahan yang pelik, jangan terus menurut. Jangan membenarkan orang yang tidak dikenali menyentuh kita atau memberikan makanan maupun minuman tanpa sebab yang munasabah. Jika seseorang cuba menakutkan kita atau mendesak kita untuk membuat keputusan dengan segera, berhenti dan beredar ke tempat yang lebih selamat. Dari sudut Islam, kita hendaklah sentiasa memperkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan zikir seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, serta mengamalkan zikir-zikir yang sahih. Allah Subhanahu wa Taala mengajar kita dalam surah Al-Falah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Yang bermaksud, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap, dan daripada kejahatan tukang sihir yang meniup pada simpulan, serta daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Islam mengajar kita supaya mendapatkan perlindungan dan rawatan yang syar'i. Pertama, jangan terus pergi kepada tukang sihir untuk melawan sihir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yang bermaksud, dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan ruqyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra' ala nafsi bil mu'awwidhati wa yanfus, yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, baginda membaca surah al-mu'awwidhat kepada dirinya lalu meniupnya. Antara doa ruqyah yang diajarkan pula ialah, bismillahi artika min kulli syai'in yudhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfika, bismillahi artika. Saudara, bayangkan suatu hari nanti orang yang kita paling sayangi, anak kita sendiri, tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak kita fahami. Kita melihat dia berubah, kita melihat dia menderita, Kita berasa takut, kita berasa tidak berdaya. Pada saat itu, mungkin hati kita teringat kepada suatu kesilapan yang pernah kita lakukan pada masa lalu. Adakah ini kerana apa yang pernah aku lakukan kepada orang lain? Kita tidak mengatakan bahawa musibah yang berlaku ke atas Ghazali dalam drama tadi pasti balasan daripada Allah kerana kita tidak mengetahui perkara gaib. Tetapi mungkin ini adalah saat yang paling sesuai untuk kita berhenti seketika dan bertanya kepada diri kita, sudahkah aku benar-benar bertaubat kepada Allah? Sekian saja sejenak renungan bersama saya. Kita jumpa lagi di episod akan datang dalam Misteri Malam Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: lah, apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas, anda mampu mengubahnya.
2: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform

Masih Aku Terasa Gersang baru saja berlalu menghiburkan anda. Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang dah pun 11.17 minit malam. Baik, anda masih bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi di Pang FM. Dan buat anda yang masih memandu malam ini, hati-hati jalan raya. Jadi kalau mengantuk tu rehat sekejap, jangan paksa diri, okey? Dan buat yang baru habis berniaga, mungkin baru tutup kedai kan, kemas gerai atau baru selesai kerja, saya tahu badan mungkin dah penat tapi fikiran masih lagi berjalan kan. Terfikir tentang jualan hari ini, terfikir mungkin tentang bil yang perlu dibayar, terfikir tentang macam-macam perkara yang belum lagi selesai. Tapi malam ini, cuba kita berhenti sekejap. Tak semua masalah perlu kita selesaikan malam ini. Ada perkara yang kita boleh sambung esok. Yang penting, malam ini kita beri ruang untuk diri sendiri berehat. Dan kalau hari ini rezeki tak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin bukan hari ini waktunya. Dan kalau hari ini kita terasa macam tak buat apa-apa yang besar, sebenarnya mampu bangun, bekerja, mencari rezeki dan pulang kepada keluarga dengan selamat pun sudah satu nikmat yang besar. Jadi untuk yang mendengarkan malam ini, tarik nafas perlahan, lepaskan segala penat hari ini. InsyaAllah esok kita cuba lagi. Sebab hidup bukan tentang siapa yang paling laju, tetapi siapa yang tetap berjalan walaupun pernah penat. Baik, saya Ben, teman anda dalam Zon Inspirasi di Pang FM. Jadi selamat berehat buat yang dah sampai rumah. Dan buat yang masih di jalan raya, hati-hati. Penat boleh, perlahan boleh, tapi jangan berhenti berharap. Baik, saya Ben, teman anda Zon Inspirasi Pang FM. Sekejap 12 malam nanti.

Kelabu One baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang ada pun 11.46 minit malam. Baik, saudara, kita dah pun berada di penghujung Zon Inspirasi untuk malam ini, 27 September 2026. Terima kasih buat anda yang masih setia bersama saya, Ben, malam ini, yang mendengar sambil memandu, yang baru habis berniaga, yang sedang bekerja dan juga yang sedang berehat di rumah. Dan mungkin hari ini ada yang penat, ada yang kecewa, ada yang banyak fikirannya, tapi percayalah, setiap hari yang kita lalui tetap ada nilainya. Dan apa yang tak sempat kita selesaikan hari ini, kita cuba lagi esok. Yang penting, jangan lupa rehatkan diri. Saya, Ben, mohon undur diri daripada Zon Inspirasi untuk malam ini. Semoga malam anda tenang, tidur lena, dan semoga esok kita bangun dengan semangat yang baru. 27 September 2026, terima kasih kerana menjadikan Pang FM teman anda malam ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya, Ben, assalamualaikum, selamat malam dan jaga diri.

0: bang. Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang. Dah

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM Sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan, bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira. National FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio.

Taufik daripada Alif Sata and the Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di buku-buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihatlah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya, kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Sue, katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira Comel. Waalaikumsalam Princess Sue, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani. Dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons. Ada Jamal Aloha. Assalamualaikum. GBH Batuos hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Kita masih sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrul B. Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu. Tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah. Good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh, dah mandi dah, tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi, apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya, semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas. Ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira. Yang kabar baik selalu dengan layan luncur Nasional Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam Nasional Relax untuk temankan sahabat Akak Manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat, dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran Nasional Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik. Lebih lemai mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

sistem YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 pukul 1 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda berada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

bersama YTL dan Yes. Korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada My O Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You. Oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang Still Loving You, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3, 10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kot waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon.

Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey? Okey, kita ada juga Janet Zai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, it is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues, diingatkan pula kita hari ni Isnin. Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya, Nas Mal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan. Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga. Pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Mohaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GPH bermula dari 12 tengah malam sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GPH semua sampai 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam. Lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2. Tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

bintang daripada budak kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasnur Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, Mira on the wall. Selalunya Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selam tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Kurau, Perak. Ada saya tak pasti dah baca ke belum. Pak Su Omar, assalamualaikum DJ Mira. Selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, Geng Wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, kata yang assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz, assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tapi kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay, kita ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng Wakaf 14. Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni dia apa ni orang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Geng Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin, assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam, yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki, assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny, waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85, kita ada Syed Azmil, kita ada Yus YMC Auto Spana, kita ada Morni Saad, kita ada Mazna, kita ada siapa lagi ni, Syariman juga, dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik,
Sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja. Orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu, okay? Jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 47 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di National FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU, National FM, sentiasa di hati.

sama YTL dan Yes. Korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergoleh, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peluang Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak nak. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing, tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di buku-buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiara kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Isnin Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila, assalamualaikum. Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu, hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu, selamat pagi juga. Kita ada juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu. Seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh, tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 9360317723651. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endut, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sedih hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12 tengah malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM Sentiasa di Hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM Sentiasa di Hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan, kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Picik, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan

0: menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan, ini adalah godaan-godaan syaitan, supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya, tuan-tuan kan. Ha. Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Ha. Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Ha, tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat kan, tuan. Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan, tuan. Maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat kan, kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, tuan kan, dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul, sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu kan, kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu, sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan, tak payah jauh tuan, terawih tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Tuan, itu senang ya tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Tuan, kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Dan Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Radio Brescia. Vorhang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.48 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kehidupan kita ni mestilah kita hidup berjiran, ada jiran kiri, ada jiran kanan dan sebagainya. Ada orang ada jiran atas dan bawah. Perasan ataupun tidak, ada di kalangan kita ni kadang tu hidup dah berjiran lebih daripada 10 tahun. Tapi nama jiran itu pun kita tak tahu. Bahkan tak ambil tahu pun, tak ambil kisah pun. Ini bukanlah adab dalam Islam. Adab berjiran yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, kita kena sentiasa berbuat baik kepada mereka. Tidak menyakiti mereka. Menyayangi mereka seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Dan kita mestilah membantu ketika mana mereka dalam kesusahan. Inilah yang perlu kita terapkan dalam berjiran. Kerana hari ini kita sedih melihat kadang-kadang tu dalam berjiran mereka bergaduh dan sebagainya. Ini perkara yang ditegah dalam Islam.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

diberi nama Masjid Putra, sempena nama bapa kemerdekaan Malaysia, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dengan

seni bina Timur Tengah dan tradisional Melayu. Keindahannya begitu ketara apabila menjelajah jauh dari satu aras ke aras yang lain. Kerana masjid yang mempunyai empat tingkat ini dibina dengan konsep yang berbeza bagi setiap tingkat dan titik tumpuannya adalah Dewan Solat Utama. Mimbar dan mihrab yang sarat dengan ukiran seni khat sentiasa berjaya mencuri pandangan lensa kamera pengunjung yang datang menziarah. Masjid Putra adalah masjid yang disenaraikan dalam program Masjid Pelancongan di Malaysia. Satu inisiatif untuk mewujudkan interaksi yang positif dalam usaha membetulkan semula persepsi komuniti bukan Muslim terhadap agama Islam. Seterusnya, menghidup roh masjid sebagai platform menyampaikan dakwah secara bersemuka kepada jiwa-jiwa yang masih sangsi terhadap Islam. Dalam surah An-Nahlu ayat 125, Allah berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya, Tuhanmu, dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah juga lebih mengetahui

فوت فارجع البصر هل ترى من فطور.

ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qulna hasha lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, masih lagi dalam tajuk cintai Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM, di sini saya nak berkongsi ya tentang Rasulullah, cara Rasulullah tidur. Okey, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yamin tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi kini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Sadaqa Rasulullah. Maksudnya ketika hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan beliau seraya berdoa, rabbi kini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Ya Rab, lindungilah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kubur. Berarti Rasulullah meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya ya. Dan bentuk Rasulullah tidur adalah bentuk Muhammad. Mim ha mim dal. Boleh tengok balik macam mana Rasulullah tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu ahya wa iza staikaza qala alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya setiap kali hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan setiap kali bangun tidur, beliau berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Maknanya kita digalakkan ya, bagi yang mampu lah ya, sebelum tidur kita berwuduk dulu dan kita baca dulu Qul huwallah 3 kali.

Ha, dan bila bangun tidur kita baca doa juga. Berarti semua tu bila kita lakukan dengan seikhlas hati, dengan niat kita cinta Rasulullah, maka kita buat apa yang Rasulullah buat. Kita nak buat apa yang Rasulullah suka, kita nak buat apa yang Rasul buat. Hingga tidur pun kita ikut cara Rasulullah. Jadi apa yang saya sebutkan tadi adalah cara Rasulullah tidur dengan membaca doa. Dan yang saya pesan tadi supaya baca qul huwallah itu ibarat kita tiga kali kita baca qul huwallah, bererti seolah-olah kita menamatkan Al-Quran. Jadi maknanya tidur kita tu tidak sia-sia, dan kita kena ucap juga kalimah syahadah supaya kita dapat mati dalam husnul khatimah. Sebab kita tak ada garanti yang mengatakan bila kita tidur tu kita akan hidup balik esoknya. Dan itu saja kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ya ke? Kau doakan aku berjaya ya.
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan konflik ataupun kesan konflik yang berpanjangan. Jadi, salah satu kesannya adalah ia akan menyebabkan kita berasa bimbang ataupun mengalami tekanan yang tinggi. Apakah maksud di sini adalah contohnya jika kita berkonflik dengan bos kita di pejabat. Ini akan menyebabkan kita berasa bimbang dan stres yang tinggi. Mengapa? Mungkin disebabkan kita beranggapan kita tidak akan mendapat kenaikan gaji ataupun kenaikan pangkat. Kerana apa? Kita merasakan bahawa disebabkan kita berkonflik dengan bos kita, maka bos kita menghukum kita dengan mengambil tindakan tidak menaikkan gaji atau pangkat kita dalam satu-satu tempoh yang tertentu. Jadi ini sudah tentu sedikit sebanyak kerja seharian kita di pejabat sudah berada dalam satu keadaan yang kacau bilau kerana kita merasakan bahawa bos kita atau mungkin beberapa orang akan memerhatikan setiap gerak-geri kita ataupun kerja kita. Mungkin bos telah memberikan satu tugasan dan apabila kita menghantar tugasan tersebut, bos memberikan beberapa komen. Disebabkan kita berkonflik dengan bos, kita beranggapan bos sedang membalas tindakan kita tersebut dengan memberikan komen-komen tertentu di atas hasil tugasan kita. Sedangkan mungkin komen-komen tersebut adalah betul. Mungkin ada kesalahan kita dalam menyiapkan laporan tersebut atau tugasan tersebut. Jadi ini sudah tentu akan menyebabkan kita berasa tidak seronok ataupun produktiviti kita sedikit sebanyak akan terkesan disebabkan dengan kita mengalami kebimbangan ataupun stres yang mendalam, tekanan yang tinggi semasa kita bekerja. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Kesan konflik yang berpanjangan menyebabkan kita berasa bimbang di pejabat. Jadi elakkanlah daripada kita mengalami ataupun menghadapi konflik yang berpanjangan. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Dari berita utama, Sultan Pahang Zahir Hasrat Bersara Sukan Polo, Pahang perkukuh rantaian perikanan negeri. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan hasrat untuk bersara daripada menyertai pertandingan polo, namun akan terus memberikan sokongan kepada kelab polo di Raja Pahang. Al-Sultan Abdullah bertitah keputusan dibuat selepas sekian lama aktif dalam sukan berkenaan, namun masih perlu mengambil kira pujukan anak-anak baginda. Dalam tempoh itu, Al-Sultan Abdullah menzahirkan rasa syukur kerana kejohanan berkenaan dapat disempurnakan selepas persiapan yang dibuat sejak beberapa tahun selepas. Sultan Pahang beritah perjalanan kejohanan itu sebelum ini sedikit terjejas akibat keadaan cuaca termasuk jerebu dan hujan berterusan pada waktu malam hingga menyebabkan beberapa perlawanan terpaksa ditangguhkan. Polis di Raja Malaysia PDRM perlu sentiasa berada selangkah di hadapan penjenayah bagi mengenal pasti risiko lebih awal dan mengambil tindakan sebelum sesuatu kejadian berlaku. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, pendekatan pencegahan jenayah perlu lebih produktif dengan memanfaatkan data, risikan, pengalaman di lapangan serta maklumat daripada masyarakat. Jelasnya, usaha pencegahan jenayah tidak seharusnya hanya bergantung kepada operasi penguatkuasaan selepas sesuatu kejadian berlaku. Sebaliknya, perlu memberi tumpuan kepada faktor risiko dan persekitaran yang berpotensi membuat ruang kepada jenayah. Katanya, kerjasama masyarakat juga penting bagi membantu polis mengenal pasti sebarang aktiviti mencurigakan dan menyalurkan maklumat melalui saluran yang betul. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pahang mahu memperkukuh rantaian industri perikanan negeri dengan memberi tumpuan kepada memprosesan, teknologi, penyimpanan serta pembangunan produk hiliran berasas hasil laut. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, usaha itu antara yang diberi perhatian menerusi lawatan kerja delegasi Pahang ke Vigo, Spanyol bagi meninjau perkembangan industri perikanan dan pemprosesan hasil laut di negara berkenaan. Beliau berkata lawatan ke Infaco Sigma memberi peluang kepada delegasi melihat penerapan penyelidikan dan pembangunan R&D, teknologi pemprosesan serta pemeliharaan hasil laut dalam menghasilkan produk penilaian tambah. Menurut beliau, pendekatan industri perikanan di Vigo yang membangunkan rantaian lengkap daripada pendaratan, pemprosesan, penyimpanan, pembungkusan dan pemasaran sehingga menghasilkan pelbagai produk hiliran amat relevan untuk diterapkan di Pahang. Tidak perlu menunggu menyertai institusi tahfiz, orang ramai yang menghafaz Al-Quran secara persendirian di rumah kini boleh mendapatkan bimbingan dan menyemak hafazan bersama pengajar di masjid-masjid terpilih di negeri Pahang. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muim, Dato' Ahmad Hairi Hussein berkata, kemudahan berkenaan sudah dilaksanakan dengan lebih 100 pengajar ditempatkan di masjid-masjid di seluruh negeri. Pendekatan itu membolehkan individu yang menghafaz Al-Quran secara sendiri mendapatkan semakan bacaan selain memperbetul hafalan mereka dengan bimbingan tenaga pengajar. Beliau berkata kemudahan semakan hafazan itu akan terus diperkemas dari semasa ke semasa bagi memberi peluang lebih orang ramai masyarakat mendekati Al-Quran. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atirah Haswa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madari. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Assalamualaikum.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Bang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk seterusnya ramalan cuaca hari Isnin 28 September 2026 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan saya kongsikan ini menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk negeri Pahang. Dijangka pagi ini tiada hujan sampai ke sebelah malam nanti secara keseluruhannya. Namun kalau dipecahkan secara daerahnya, contoh di Bentong, hari ini ribut petir akan berlaku di sebelah petang nanti sampai ke malam nanti. Kemudiannya kalau lain-lain kawasan, contohnya kalau di Pahang lagi Jerantut, juga ribut petir di sebelah petang. Anda juga boleh dapatkan maklumat yang saya kongsikan ini di laman web rasmi ataupun lebih mudah download saja aplikasi My Cuaca. Dan yang terakhir sekali ini adalah ramalan cuaca Laut Perairan, yang mana pagi tiada hujan, petang juga tiada sampai ke malam nanti, dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak adalah 0.5 hingga 1.0 meter. So, di laman web ini bukan sahaja ramalan-ramalan cuaca sahaja yang dikeluarkan, juga info-infografik berkaitan inovasi pintar melintasi transformasi, juga ramalan cuaca signifikan dan juga amaran-amaran berkaitan dengan banjir kilat ataupun yang lain-lain juga dipamerkan di sini, bukan untuk negeri Pahang saja namun untuk seluruh Malaysia. Okey, kita menuju dia ke jam berikutnya nanti. Saya terus bersama dengan anda insyaAllah untuk menemani perjalanan bergerak ke tempat kerja ataupun yang sudah pun melaksanakan tugas masing-masing di lapangan ataupun di lokasi masing-masing ketika ni. Okey, terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Bang FM Satu Pilihan. Laporan cuaca.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا الله Sesungguhnya kami memohon perlindungan-Mu daripada kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kedekut, nyanyuk dan azab kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada kami dan sucikanlah ia kerana Engkaulah sebaik-baik Tuhan yang menyucikan. Engkau pelindung dan memeliharanya. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas dan doa yang tidak dikabulkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim